0: Kami Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan

0: Metro 2 Singaraja. Terus simak kamu Pro 2 RR Singaraja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi kita bakal ngobrol dengan seseorang yang membahas tentang budaya ya. Dan yang pastinya pelaku seni budaya juga yang terkenal banget di Buleleng guys. Waduh. Ya pasti kita seperti minggu lalu kita bahas juga bersama salah satu orang yang pokoknya keren banget dari Sanggar Senti Budaya. Dan ini masih dari Sanggar Senti Budaya, ada Kakak I Gusti Ngurah Eka Prasetya. Selamat pagi mereka.
1: Selamat pagi Di.
0: Nah ini kita bahas yang lebih berat ya. Ini lebih berat ya. Yang pastinya kita bahasnya tentang bukan hanya sekedar tari doang. Kemarin kita bahas tari, tapi sekarang kita bahas tentang seni tradisi yang posisinya lagi apa ya, menyaingi, bisa dibilang menyaingi teknologi juga bisa, bisa dibilang masuk ke dalam teknologi juga bisa gitu ya. Banyak spekulasinya. Tapi di sini mereka, kenapa sih ada kekhawatirankah tentang tradisi terutama untuk di Bali gitu ya, di zaman era digital untuk saat ini?
1: Terima kasih Dek. Saya garis bawahi dulu mengenai seni tradisi. Kalau kita seni tradisi itu maksudnya adalah menurut pemahaman Bligus ya, tradisi itu adalah sesuatu yang sudah kita warisi turun temurun hingga sampai saat ini, sehingga seni ataupun budaya ataupun sesuatu itu sudah menjadi tradisi bagi kita. Bukan berarti tradisi yang kita lakukan sekarang ini merupakan kuno atau ketinggalan zaman. Itu dulu yang harus dipahami. Lalu pemahaman kedua adalah masalah tentang modern. Banyak daripada kita, terutama generasi muda, berpikiran bahwasanya diksi modern itu adalah datang dari barat, datang dari Asia, datang dari tokoh-tokoh ataupun artis-artis yang terkenal dari luar. Itu yang modern. Musik band itu modern. Seperti itu. Sebenarnya tidak. Kita pun adalah makhluk modern di Bali ini. Jadi kita harus mengubah suatu bentuk paradigma kita. Kita bisa merubah pola pikir kita sebagai orang Bali bahwasanya kita ini adalah orang modern yang tetap menghargai sebuah tradisi itu. Sehingga kita tidak terus berpikiran keterbelakang. Sehingga kita selalu melakukan sesuatu ataupun pengkajian ataupun proses daripada perubahan budaya kita itu selalu berkiblat ke barat. Itu yang besok lusa saya menimbulkan suatu bentuk kekhawatiran nantinya jati diri kita sebagai seorang Bali itu bisa terdegradasi. Karena selalu kita berkiblat tentang hal modern itu pasti datangnya dari barat ataupun dari luar. Padahal kita adalah makhluk yang modern.
0: Modern juga.
1: Seperti itu sih sejarah garis besarnya harus kita pahami dulu. Kalau kita sudah paham itu, kita sudah merasa bangga menjadi orang Bali, jadi orang modern yang tetap mewarisi dan menjaga tradisi yang kita miliki. Karena memang orang Bali itu memang basicnya adalah tradisinya. Kita dikenal karena tradisinya, budaya dan segala sesuatunya, bukan karena hal-hal lainnya. Itulah yang harus kita jaga, jangan sampai tergerus oleh proses daripada modernisasi sekarang. Jadi kekhawatirannya sebenarnya adalah masalah mindset saja daripada orang-orang Bali. Itu saja yang petugas bawahi.
0: Ini di sini kita akan bahas mindsetnya seperti apa teman Perdua, untuk membahas tentang seni tradisional itu apakah menjadi sesuatu yang tergerus zaman atau di zaman modern. Kita bahas sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

0: Masih sama Kak Guseka dari Santi Budaya ya. Sama Fredo kita membahas tentang gelut seni tradisi Bali di pusaran digitalisasi modern. Nah, tadi kita dapat poinnya yaitu masalah mindset ya. Ya begitu ya. Mindset di sini yang perlu kita tekankan kalau sebenarnya ini adalah juga modern tapi modern dari Bali sebenarnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari sisi perspektif orang, terutama orang Bali lah, atau mungkin juga orang Indonesia melihat tentang kesenian kita atau budaya kita yang satu ini, apakah masih mindsetnya seperti itu atau mungkin sudah terbelah, istilahnya sudah menganggap ini suatu hal yang modern juga gitu, Lukas?
1: Ya, misalnya anak-anak sekarang kita sebelum ke seni ya, misalnya masalah makanan. Kita misalnya sekarang kan sedang direcoki oleh makanan-makanan yang dari luar. Benar. Terutama anak-anak muda. Misalnya topoki, apalah namanya yang dari Korea ataupun dari China atau yang dari barat datang kemari. Mereka menganggap itu sesuatu yang modern.
0: Yeah.
1: Padahal kalau kita mau keluar, itu adalah makanan mereka sehari-hari.
0: Yeah, benar.
1: Seperti itu. Tapi mereka benar-benar bisa meraciknya dengan sangat luar biasa sehingga masyarakat mereka itu bangga dengan makanan itu. Sampai-sampai orang luar juga bangga dengan makanan mereka. Nah, sekarang kita yang di Bali juga seperti itu.
0: Yeah.
1: Bagi orang luar datang kemari, bagi kita kan tradisi. Mm-hmm. Tapi bagi mereka, wah, teknik peracikannya segala sesuatu, ini hal yang modern sekali, ini luar biasa. Nah, kita coba sekarang mindset kita samakan seperti orang yang dari luar. Bila perlu, apa yang kita punya agar benar-benar kita pahami dan kita benar-benar banggakan, sehingga besok lusa orang akan belajar kepada kita sama seperti mempergunakan makanan khas kita untuk mereka. Misalnya terjadi seperti itu. Kekurangan kita adalah teknik promosi.
0: Promosi?
1: Ya, makanya ada proses digitalisasi modern. Proses digitalisasi modern itu adalah bagaimana caranya mengintegrasikan apa kekaryaan ataupun lokal jenis yang akan kita mau promosikan ke dalam bentuk modernisasi digital.
0: Okay.
1: Untuk efisiensi, itu sebenarnya untuk efisiensi, lalu juga untuk menambah suatu bentuk produktivitasnya. Dan juga seperti sekarang kalau kita mau apa namanya mempromosikan sesuatu itu kan tidak ujug-ujug kita mempromosikan sesuatu itu sesuai keinginan kita, tetapi medianya yang membuat apa yang akan kita promosikan menjadi menarik dia. Mungkin saja kita ingin mempromosikan makanan kita enak, tapi kalau kita ngomongin makanan ini enak loh, belum tentu orang akan mempercayai makanan kita enak. Tetapi dengan media digitalisasi yang sekarang ini, makanan yang mungkin mereka tidak sukai itu minimal mereka tertarik untuk bisa menjamahnya. Jadi proses yang paling penting kalau di dalam digitalisasi modernnya itu tujuannya kan meningkatkan efisiensi, lalu produktivitasnya, lalu kecepatan pelayanannya. Orang mencari makanan seperti itu ataupun seni yang kan kecepatannya. Kalau beli misalnya mengajar di luar untuk belajar tari, tari Bali itu disebut tari yang sangat sombong.
0: Tari sombong? Oke. Okay.
1: Tari yang sangat sombong. Karena kenapa? Untuk bisa belajar tari Bali itu mereka tidak bisa menghabiskan waktu mereka satu hari, dua hari, satu minggu untuk bisa selesaikan. Mereka harus belajar bertahun-tahun baru mereka bisa belajar tari Bali. Makanya dibilang tari sombong. Makanya hal tersebutlah yang membuat orang-orang yang memang ingin sekali untuk belajar menjadi ingin sekali, apa sih yang membuat tari Bali ini kok sebegitu sulitnya? Kita orang Bali penari kalau keluar, wah kita enggak ya gimana? Mungkin dalam waktu jam saja kita bisa paham.
0: Niru ya, oke.
1: Untuk geraknya ya, untuk geraknya. Tapi orang luar hanya untuk mempelajari gerak kita aja mungkin waktunya bisa mingguan, bulanan. Itu yang membuat mereka, waduh. Nah mungkin yang terjadi kecepatan pelayanan. Jadi dibantulah proses daripada transfer knowledge kita tentang tari kita ini kepada orang. Dengan digitalisasi modern, bisa lebih cepat lagi. Sehingga selama selama ini kan kita konvensional latihannya, harus bertemu dulu, pegang kanan, pegang kiri. Sekarang dengan digitalisasi modern bisa dengan AI ataupun misalnya dengan proses pembelajaran jarak jauh. Jadi continue dia, tidak harus selalu bertemu seperti itu. Jadi bisa mempercepat proses pelayanannya. Itu sebenarnya semakin lama mereka semakin malas mereka ingin mempelajari.
0: Oke. Berarti ada unsur kemudahannya juga gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk bisa cepat mempelajari ini, guys. Oh, berarti kita mendapatkan ilmu lagi gitu, sama Bro. Kalau ternyata kita itu kurang promosi ya. Kemudian istilahnya mungkin beberapa hal yang mendukung promosi ini atau mendukung tentang gimana caranya untuk bisa menjamah si teknologi ini masih kurang. Itu yang menyebabkan kita itu masih kelabakan di dunia. Ya istilahnya budaya kita itu masih menjadi PR di dunia digitalisasi ya. Nanti kita bahas lagi sama Prado, jadi jangan kemana-mana.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
3: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan

0: 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja.
1: Dispada masih bersama Blikus Eka dari Santi Budaya Taman Pradua, dan yang pastinya kita masih membahas tentang tradisi Bali yang berada di pusaran di kita modern. Nah, tadi kita juga sudah ketemu benang merah lagi kalau sebenarnya kita ini kurang promosi. Kita perlu banget yang namanya promosi untuk bisa lebih mengenalkan lagi budaya Bali ke luar gitu ya. Nah, tapi menjadi penasaran juga sih sebenarnya. Selain permasalahan promosi, kan pasti banyak lagi masalah-masalah yang menjadi pemikiran kita lah untuk bisa menjadi evaluasi juga buat kita. Nih, sebagai kita sebagai pelaku seni misalnya kayak gitu kan. Pelaku seni di Bali itu banyak banget. Nah, bagaimana kita back to manage-nya untuk bisa mempromosikan ini, Bli? Seharusnya gimana sih generasi muda ini untuk bisa ya biar bisa membantu juga biar seni budaya ini biar nggak kekerus zaman dan juga bisa dikenal dengan generasi penerusnya, kemudian juga bahkan bisa sampai ke mancanegara.
2: Jadi sebelum kita masuk ke dalam hal promosi keluar ya, kita harus memang benar-benar mempersiapkan di dalam dulu, dari segi produksinya dulu. Nah, itu dulu paling penting dulu, sebelum ke promosi diproduksi dulu. Satu hal yang harus kita lakukan adalah promosi di dalam dulu. Bagaimana mensosialisasikan apa produksi kita itu kepada masyarakat, terutama generasi muda ini, sehingga mereka menjadi bangga dulu dengan produk yang akan kita akan promosikan. Itu dulu. Orang tidak akan mungkin menerima promosi kita dan mempergunakan produk kita apabila tidak di daerahnya saja hal tersebut tidak digandrungi. Jadi proses sebelum promosi keluar, promosi di dalam dulu, sosialisasi di dalam dulu.
1: Oke.
2: Karena itu sangat penting dulu. Harus kuat dulu di dalam. Makanya prosesnya seperti sekarang kan bagus, ada proses yang berkesinambungan ya, dengan pelajaran seni. Misalnya dari lingkungan keluarga dulu, masing-masing keluarga sudah memberikan suatu warning kepada anak-anak mereka untuk harus bisa belum, kalau tidak belajar menari ya menabuh lah, sehingga besok lusa bisa dipakai dalam upacara-upacara pangsing alih anak lenan gitu. Lalu yang kedua sudah masuk di lingkup sekolah, kan ada muatan lokal ataupun ekstrakurikuler seperti itu. Jadi ini hal-hal yang berkesinambungan, sosialisasi yang sangat baik. Lalu selanjutnya adalah media. Media promosi dalam negeri ataupun media promosi di kawasan kita ini dalam bentuk pagelaran-pagelaran seni. Misalnya seperti festival, workshop, seminar, atau segala sesuatu yang bisa menjadi suatu bentuk wadah mereka berkreativitas. Itu dulu. Setelah itu baru buat yang namanya sebelum kita keluar, membuat suatu bentuk jargon.
1: Jargon, oke.
2: Jargon, penting itu. Jangan membuat jargon yang terlalu banyak.
1: Oke.
2: Karena pada saat kita mempromosikan sesuatu yang sangat banyak keluar, menjadi ambigu dia. Orang malas, misalnya kalau kita sampaikan ke promosi pariwisata misalnya. Buleleng kita yang mau kita jual apa? Wah, ada misalnya ada 112 objek wisata yang kita jual, orang malas datang kemari.
1: Oke.
2: Okay. Orang pasti akan nanya, "What is your special offer?"
1: Pasti itu, ya. Yeah.
2: Nah, special offer itu yang harus kita buat sekarang di sini. Buleleng apa dulu misalnya? Oh, seni musiknya apa? Gongkebiar gitu misalnya. Matikanlah gongkebiar satu untuk promosikan. Jangan promosikan banyak dulu. Objek wisatanya apa? Dolphin, matikan dolphin. Bagi kita hal itu kan biasa, tapi bagi orang luar itu menjadi luar biasa.
1: Ya.
2: Nah, itu dulu, fokuskan dulu. Makanan apa misalnya? Berapa hal yang akan kita jual promosi ke luar negeri yang nantinya bisa terintegrasi menjadi suatu bentuk sales kit. Satu sales kit itu aja kita jual, dalam satu sales kit itu terjadi suatu bentuk. Ini objek wisatanya adalah A, makanannya adalah A, seni budayanya adalah A, tempatnya di A, implementasinya di sini, acaranya, jargonnya misalnya ada sekarang Buleleng Festival. Satu aja. Jalankan satu sales kit. Ini yang akan kita jual secara sustainable. berkesinambungan tidak bisa dijual setahun selesai.
1: Iya.
2: Lu harus rutin, baik secara digitalisasi modern juga secara konvensional. Ya, seperti kami lakukan, konvensional itu artinya ya kami datang ke luar negeri untuk mempromosikan. Ini nggak main-main. Kalau mau menggait tamu dari luar untuk datang kemari, mereka harus di touch heartnya. Mereka harus tersentuh hatinya dengan cara apa? Kita bawakan produk kita langsung kepada mereka. Ini loh saya bahkan pasti ngomong-ngomong Den, persis sekarang digitalisasi modern kita promosikannya semua lewat HP, semua lewat itu, cuma itu saja. Kalau produk nggak masalah. Produk kan gampang mereka lihat, misalnya body lotion atau produk HP, orang bisa gampang. Tapi yang namanya seni harus touch heartnya. Makanya kami dari Sanggar Antropos sampai ke UNESCO dengan beberapa LSM-nya setiap tahun kita bawa anak-anak kita ke sana. Ini loh yang akan kami berikan ke, ini loh Bali. Mereka tersentuh sekali.
1: Yeah.
2: Walaupun di YouTube mereka bisa melihat, tapi seni budaya harus mereka tersentuh hatinya.
1: Oke.
2: Okay. Makanya tadi saya bilang, promosinya gimana ya? Rokok saja masih dipromosikan walaupun tiap hari orang
1: jangan merokok gitu.
2: Apalagi seni budaya kitanya, itu aja kita punya.
1: Oke. Okay.
2: Itu pentingnya.
1: Itu sih. Luar biasa banget. Tapi untuk seni budaya sampai sekarang masih ya terkenal dengan istilahnya setiap tahun pasti ada keluar ya.
2: Iya. Kalau tidak dalam dalam grup yang pribadi pasti tiap tahun ada keluar untuk mengajar, termasuk juga untuk mengikuti rapat-rapat. Ya, seminar-seminar seperti itu. Dan sekarang kan sudah 2 tahun ini, 2025-2026 ini malahan kita menjadi hostnya untuk festival internasional ya.
1: Wow.
2: Yang biasanya kita ke luar, sekarang yang dari luar kita datangin kemari.
1: Jadi host?
2: Ya,
1: di Bali?
2: Iya, kita sudah 2025 udah 2 kali loh.
1: Oke.
2: Dari 7 negara dan 6 negara, 8 negara udah datang. Dan mereka itu datang kemari membiayai dirinya mereka sendiri. Nah itu.
1: Oke.
2: Coba.
1: Berarti saking gak, penasarannya ya.
2: Ada gak orang datang dari luar mau ketemu ke Buleleng, suruh mereka datang, biayain mereka dirinya sendiri untuk sesuatu yang mereka belum kenal. Itulah the power of promosi di sana. Nah sekarang ini mereka datang kemari, mereka membiayai mereka sendiri. Untuk tiket pesawatnya mereka biayain sendiri, untuk hotelnya kan lumayan. Perputaran ekonomi juga di Buleleng bisa berjalan. Selain juga dalam bentuk promosi, karena orang-orang yang datang ini memang praktisi seni, akademisi yang memang intens sekali untuk tentang seni budaya internasional.
1: Wow, jadi nggak nyangka juga istilahnya punya kesempatan seperti itu menjadi host bahkan ya, menjadi penyelenggara guys. Waduh.
2: Ini yang ketiga kalinya sekarang.
1: Ini ketiga kalinya.
2: 10 sampai 15 Maret 2026 ini.
1: Di tahun ini. Oke. Ini salah satu program yang mungkin kita bakal bahas juga ya. Nanti mungkin di bulan Maret kita akan bahas tentang program dari Santi Budaya yang bersama UNESCO, benar?
2: Betul, sama IOF namanya. Salah satu LSM-nya namanya IOF.
1: IOF yang bakal mengadakan satu kegiatan ya yang bertajuk seni juga. Tapi ini lebih ke promosi tradisi Bali, Buleleng.
2: Iya. Atau bagaimana? Buleleng International Rhythm Festival. Lebih spesifik kepada Buleleng.
1: Oke, lebih spesifik kepada Buleleng. Waduh, jadi penasaran. Ini tanggal 10
2: sampai 15
1: Maret. 15 Maret. Dan ini terbuka untuk umum ya?
2: Terbuka untuk umum.
1: Wow. Nanti kita akan bahas bersama Bliku Seke lagi. Kita nanti undang ke Pro 2, Taman Pro 2 untuk bisa membahas itu nanti. Tapi ini bulan Maret, jadi kita cari waktu ya untuk membahas itu ya. Tapi begitu fokusnya bahwa promosi segitu pentingnya untuk sebuah tradisi kita gitu ya. Jadi apa kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Jadinya hal kecil lah. Hal kecil apa yang bisa kita mungkin bantulah dari sisi sebagai anak muda untuk bisa mempromosikan si tradisi ini gitu. Jangan sampai kita itu enggak, kita bahkan enggak tahu tradisi kita apa gitu.
2: Ya untuk generasi muda yang sehingga bisa seni budaya kita bisa lestari, bagaimana caranya ya harus merasa bangga dulu.
1: Oke.
2: Bangga dulu.
1: Bangga dulu.
2: Yang kedua, sedikit demi sedikit berani untuk hengkang. Ini lebih berani lagi nih. Sedikit demi sedikit harus berani hengkang kepada hal-hal yang kiranya nantinya akan mendegradasi seni ataupun budaya kita. Misalnya setelah budaya, kalau seni kan lebih spesifik ya, misal budaya secara luas sudah tadi seperti makanan. Sedikit demi sedikit perlu ditanamkan untuk hengkang, karena kalau sudah sampai sekian sayangnya cinta mati dengan makanan itu misalnya yang dari luar, itu sudah habis sudah kita.
1: Oke.
2: Itu seperti itu. Kalau masalah di seni khususnya tari, tabuh yang lebih spesifik, ya suka enggak suka ikutlah ke dalam satu bentuk organisasi-organisasi di luar sekolah yang intens di bidang seni, dan ini perlu juga pemahaman dan juga dukungan dari orang tua. Mengharuskan anak-anaknya bisa ikut sanggar atau ikut kursus atau ikut les ya. Selama ini kan lesnya matematika, fisika, ikutkan dia les apa, les bahasa Bali.
1: Nah,
2: itu ya. Misalnya. Jadi membuat sesuatu terobosan yang belum pernah ada. Yang selama ini kan FOMO ya. Jadi, oh kamu ikut sana ya, oh, aku ikut sana. Ini ikut sini, aku ikut situ. Nah, itu jadi orang tua juga harus bisa memporsikan anak-anaknya menjadi sesuatu yang berbeda sesuai dengan karakternya dia. Tidak hanya selalu ikut arus saja. Itu harus berani menyatakan kita besok makan mana ya? Oh, kita makan topoki, tidak boleh. Itu
1: harus berani.
2: Itu yang paling ekstrim ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya seminggu sekali ya.
1: Oke lah.
2: Seperti itu. Karena masalah taste, kadang sudah masuk di lidahnya, tercerna di pikirannya, termasuk ke dalam hatinya, sudah selesai.
1: Ya. Yeah.
2: Satu generasi mati.
1: Oke. Okay.
2: Jangan menggampangkan sesuatu yang terus menerus. Kayak anak-anak ya kan biasa seperti itu. Misalnya anak-anak dari kecil ya sudah dibiasakan makan ini, makan ini. Dia akan meninggalkan budaya kita.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang simpel saja sih sebenarnya.
1: Itu hal simpel yang bisa kamu lakukan sama berdua. Yang pastinya kamu mencoba. Kalau dari sekarang, kalau misalnya kamu belum mencoba masakan khas Bali, ya udah makan. Kalau misalnya kamu belum mencoba kesenian khas Bali, kamu coba.
2: Harus dicoba.
1: Karena kalau misalnya kamu tidak mencoba, kamu tidak bisa mencintai hal itu ya. Itu sih pesannya satu aja.
2: Yeah.
1: Gila sih tahun 2. Memang seberat itu memang kita bagaimana menjadi orang Bali harus bisa menjadi istilahnya menjalankan tradisi atau mungkin juga budaya minimal sedikit bisa, tapi juga bisa mencintai itu jauh lebih bagus, dan yang pastinya juga untuk kedepannya juga ya, karena untuk menjaga budaya dan tradisi kita ya. Thank you banget, Bligus. Yep. Kita digetok lagi nih sama Bligus Eka, karena buat kamu teman berdua yang masih ngutip ya, ini lebih keren, budaya barat lebih keren, enggak. Tapi budaya Bali, lihat ke Bali, itu jauh lebih keren ya. Thank you, Bligus.
2: Yang ya makanya penutup kita sering setiap tahun keluar negeri. Yang saya tanamkan pada anak-anak saya untuk keluar negeri, setelah saya ajak kalian keluar negeri, sampai di luar negeri, apa yang saya ajarkan? Bukan saya ajarkan. Kamu lihat dari sini Bali, apa yang kamu lihat? Daerah kita luar biasa lebih hebat daripada yang di sini. Itu yang saya ajarkan, bukan mereka datang ke luar negeri habis itu mereka membawa budaya mereka dan membanggakan budaya orang luar seperti itu.
1: Yes. Nah,
2: kalau kita melihat Bali dari luar, kita akan menemukan sebuah berlian.
1: Iya, yeah. Itu dia teman berdua. Segitu besarnya budaya Bali di luar teman berdua yang sangat membanggakan banget ya. Oke, okay, thank you juga buat teman-teman berdua yang sudah nonton di YouTube. Adit, thank you banget ya. Mang Agus juga thank you banget yang sudah station di YouTube, dan thank you sekali lagi buat Bligus Eka dari Santi Budaya, luar biasa banget mengetok kita bahwa luar biasa banget untuk menjadi orang Bali yang harus menjalankan dan membudayakan yang maksudnya tradisi kita dan budaya kita untuk terus dipertahankan dan bahkan dipromosikan sampai ke luar, bahkan kalau bisa seluruh dunia bisa tahu bahwa Bali itu luar biasa banget. Oke, okay, sampai sini dulu Sepada, yang masihnya bareng Gus Adi dan Bligus Eka. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune yang masihnya untuk di Sepada, dan masih ada Gus Adi nemenin kamu lagi 1 jam sampai nanti di jam 10 pagi.

Saya Dinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Unisa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa RR Singaraja, Produa FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Produa di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya, teman Produa, so don't go anywhere, stay tuned.

0: pada sepada kayak kita?
1: Iya, makanya dengerin sepada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
0: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
2: One, two, three. I've been

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
5: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
6: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

Ayo Tom Radio, dan ini ada AI yang ternyata mulai geser pekerjaan repetitif nih. Nah ini yang paling usah ditakutin ya dari AI sebenarnya Tom Radio. Aduh, akhirnya ini mulai satu per satu, salah satunya repetitif ya, pekerjaan yang mungkin krusial juga yang biasa dikerjakan oleh manusia. Nah, ada sebuah penelitian Harvard Business School yang bilang kalau ternyata bisa nih AI itu menggunakan istilahnya pengganti manusia gitu ya. Dan riset berjudul Displacement of the Complementary ya, The Labor Market Impact of Generative AI, yang ditulis oleh Profesor Surat Srinivasan, yang ternyata menganalisis data lowongan kerja di Amerika Serikat dari 2019 sampai 2025, hampir seluruh lowongan yang tersedia di pasar dengan kategori lebih dari 19.000 tugas pekerjaan sudah lebih dari 900 profesinya itu digunakan oleh AI guys. Dan setelah ini yang berawali oleh ChatGPT ya tahun 2022 lalu di bulan November, lowongan pekerjaan itu untuk posisi yang banyak melibatkan tugas struktur dan referentif itu sebesar 13%, dan ternyata sudah diambil alih oleh AI guys ya. Gila gak tuh? Ya itu hitungan persen aja udah berapa jumlah istilahnya lowongan pekerjaan yang sudah bisa menggunakan AI gitu guys. Jadi apa ya, kita khawatir aja sih kalau nanti hampir semua pekerjaan bisa dipakai AI gitu ya. Makanya ya apa ya, penelitian sebelumnya bilang kalau AI itu bisa menguasai beberapa pekerjaan dan menggeser tugas manusia, bisa terjadi gitu. So buat kita teman radio, kita harus mampu juga untuk meningkatkan skill kita, jangan sampai kalah dengan AI.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Selamat pagi.

Siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 di RRI menjadi kabar gembira kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, menikmati pertandingan melalui siaran radio. Dengan penyiaran yang komunikatif dan deskriptif, radio mampu menghadirkan suasana seolah-olah berada di stadion serta meningkatkan euforia sepak bola. Kami Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng mengapresiasi peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang konsisten memberikan informasi, hiburan, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Terima kasih.

Nah, Sobat Radio, dan ini informasi terakhir dari tim AI. Ya, ada tim AI andalan untuk produksi dracin yang bikin ketagihan. Waduh, industri dracin zaman sekarang itu ya kayaknya bukan hanya sekedar share film doang, tapi sudah dilengkapi dengan AI, guys, ya. Karena untuk industri dracin sekarang atau drama Cina udah banyak diproduksi dengan bantuan AI, mulai dari penulisan skrip, luasan visual, animasi video, sampai musik latarnya, guys. Nah, AI yang dipakai itu karena membuat produksi jauh lebih cepat, lebih murah, dan efisien dibanding saat pakai metode konvensional, yaitu syuting-syuting yang istilahnya memakan banyak waktu gitu ya. Dan AI juga belum sepenuhnya gantiin manusia, karena kreator masih dibutuhkan untuk ngarahin konsep, nyuting hasil, dan juga nentuin kualitas akhir. So, belum bisa campur tangan AI 100% gitu ya, tapi masih manusia yang menentukan hasilnya gitu. Memang bagus sih sebenarnya kalau misalnya manusia itu ya ya kurang lebihnya 70% 75% dari si produksi dracin ini ya, sisanya ya dibantu AI, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya 100% AI ya pasti menjeblakan banget sih ya, dan monoton pastinya, guys. So, seperti inilah dunia teknologi zaman sekarang ya, sampai syuting film pun sudah menggunakan AI, guys. Gila sih. Itu dia informasinya, Tomat Radio. Thank you banget buat kamu yang ada stay tune-nya pastinya untuk di Spada ya, untuk edisi hari ini. Thank you banget buat kamu yang sudah stay tune-nya pastinya dari jam 5 pagi namain ke Sadi ya. Next, sudah ada Kak Wira yang namain kamu yang pastinya Tomat Radio dari jam 10 sampai nanti di jam 3 sore yang pastinya dengan informasi yang banyak banget. So, don't go anywhere, guys. Stay tune terus di Pro FM, nama terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Makasih ya, udah dengerin. Now or never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Listening to 2.2 FM Singa Raja.
4: Teman terbaik kamu.
6: Info 2.2.
7: Info Pro 2 edisi Minggu 17 Mei 2026. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Pemkab Buleleng dorong ekosistem kota kreatif berbasis budaya dan digital. Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku seni UMKM dan generasi muda menjadi hal penting dalam membangun kota kreatif di era digital. Selain menjaga budaya lokal, pengembangan kreativitas masyarakat juga dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru berbasis kearifan lokal. Info selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem bahasa isyarat yang inklusif guna menjamin akses layanan publik bagi penyandang disabilitas dan tunarungu. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, saat mengikuti Focus Group Discussion atau FGD, kajian rekomendasi kebijakan pembangunan ekosistem bahasa isyarat disabilitas yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Info terakhir, teman Pro 2, Kabupaten Buleleng terus memantapkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027 dengan mengusung semangat bangkit dan berprestasi. Persiapan dilakukan melalui pembinaan infrastruktur olahraga, penguatan organisasi hingga pembinaan atlet demi mendukung prestasi olahraga Buleleng di tingkat Provinsi Bali. Akademisi dan praktisi olahraga Fernanda Ira Graha mengatakan spirit Buleleng bangkit berprestasi menjadi energi kebersamaan dalam menyukseskan Porprov Bali 2027. Ya, itu tadi Info Pro 2 edisi Minggu 17 Mei 2026 bersama aku, Wirah. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

105,4 FM Bro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Halo halo, selamat siang teman Bro 2. Ketemu lagi nih bareng aku Wira, kali ini di Santai Siang edisi Minggu 17 Mei 2026. Tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya, di Santai Siang ya teman Bro 2 ya. Aku akan ngasih informasi-informasi menarik, terupdate, terbaru, dan tentunya memutar lagu hits, lagu yang lagi viral di mana-mana untuk menemani siang kamu kali ini teman berdua, dan tentunya untuk menjaga mood kamu lebih baik lagi, tetap baik, lebih baik. Ha, pokoknya yang baik-baik deh bareng aku. Jadi buat kamu tetap temenin aku ya, karena bakal seru-seruan bareng. Oke, di segmen pertama ini aku mau buka sesi request dulu nih teman Bro 2 buat kamu, karena kita masuk ke segmen Bro 2 Hitlist Request. Jadi buat kamu yang mau request-request, boleh ke WA Bro 2, ada di 0811-3991-054. Oh iya teman Bro 2, kalau siang ini gak ada live TikTok ya, karena live TikTok khusus request time di malam hari. Kalau siang request by WA, jadi 0811-3991-054. Oke, aku tunggu requestan dari kamu ya teman berdua. Let's go.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Yatman Ludo masih bareng aku Wira tentunya di Pro 2 Hit List Request nih siang ini sampai 1 jam ke depan ya, sampai jam 11 siang nih. Udah aku mau baca, ini ada WA yang masuk nih. Ini ada Dika di Singaraja katanya mau request lagunya Tulus Kak yang Hati-hati di Jalan. Selamat siang teman Pro 2, semoga hari minggunya seru dan bisa santai bareng keluarga atau teman-teman. Oke. Oh iya ya, hari minggu sampai enggak sampai enggak sadar ini aku kalau hari Minggu, ya ampun, lupa. I'm so sorry. Ayo buat teman yang lain, teman Pro 2 yang lain nih, masih ditunggu yang mau request, boleh ke WA-nya Pro 2 ada di 0811-3991-054. Oke, sambil menunggu ya, buat kamu yang masih malu-malu mungkin pada mau request, langsung aja di WA-nya Pro 2 ya, 0811-3991-054. Aku tungguin nih, aku sekalian mau muter requestan dari Dika nih, ada Hati-hati di Jalannya Tulus. Sekidot.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro 2, balik lagi bareng aku Wira di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku mau baca kan jadi salah. Terlalu bersemangat, aku mau baca lagi nih. WA yang masuk nih ada Ayu nih. Ayu mau bilang gini, buat semua pendengar Pro 2 di Buleleng, selamat menikmati weekend dan jangan lupa bahagia. Weh, ya tuh benar, jangan lupa bahagia. Mau request lagunya dari Gea Indrawari yang 1000 kali katanya. Oke, siap tuh buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada tuh ya. Jangan lupa bahagia katanya Ayu ya, karena ini weekend, apalagi long weekend ya besok, tapi hari Senin tetap harus semangat ya teman Pro 2 ya. Biar mood kamu lebih baik, langsung aja aku puterin requestan dari Ayu dengan 1000 kalinya Gea Indrawari. Check it out.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya iyalah Bu, saya sekarang lebih perhatian sama gizinya.
1: Iya.
0: Iya, soalnya dulu saya tidak tahu Bu, kalau kurang gizi bisa bikin anak kena stunting.

0: mencegahnya?
1: Mudah kok, Bu. Pastikan ibu hamil makan bergizi, beri ASI, dan kasih makanan sehat kayak protein seperti daging, telur, dan sayur-sayuran.
0: Wah, kalau itu sih gampang. Orang kaya kayak saya, semua daging grade A pasti saya belikan untuk anak. Ah, pokoknya mulai sekarang harus lebih perhatian nih sama gizi anak.
1: Betul, Bu. Karena anak sehat dan cerdas dimulai dari gizi yang cukup.
2: Cegah stunting sejak dini. Pastikan anak mendapatkan gizi yang cukup untuk masa depan yang lebih baik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: 82, oke, masih bareng aku Wira di Santai Siang tentunya ya, teman bro 2. Aku mau ngomongin seputar UMKM ya. Sekarang ini banyak UMKM anak muda yang gak langsung niat jadi pengusaha, teman bro 2. Awalnya cuman set hustle buat nambah uang jajan atau bayar cicilan kecil gitu. Fenomena ini bikin banyak usaha lahir tanpa tekanan harus langsung sukses. Justru karena santai, idenya lebih kreatif dan berani coba-coba hal yang baru tentunya ya, teman bro 2. Dari jual preset foto, catering rumahan, sampai jasa edit video misalnya gitu. Kadang usaha besar itu gak lahir dari ambisi gede, tapi dari kebutuhan sederhana, yang penting dijalanin dulu. Kalau kamu gimana? Udah berani nyoba belum?
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Pulau 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Halo teman berdua, ini aku kasih tahu nih. Sekarang tuh jualan gak melulu harus punya toko gede atau nunggu viral dulu. Anak muda lagi rame banget nih teman berdua, pakai media sosial terutama TikTok. Bukan cuma buat hiburan, tapi buat jualan langsung juga bisa. Fenomena ini namanya social commerce. Lewat video pendek, live singkat atau story sederhana, produk bisa langsung dibeli saat itu juga. Jadi bukan cuma nonton, tapi langsung check out. Inilah kenapa banyak UMKM anak muda sekarang mulai fokus ke konten, bukan cuma ke etalase. Dunia jualan lagi pindah dari rak toko ke layar handphone. Buat kamu, udah nyobain belum? Yuk, segera nyobain. Cuannya udah nungguin tuh.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3.

0: Setiap hari kerja, kurang tidur, makan juga ngasal. Tapi ya gimana lagi, bisnis harus tetap jalan nih.
1: Jaga kesehatan lah bro. Kalau badanmu ambruk nih, bisnismu juga bisa terganggu. Kesehatan itu investasi loh, bukan beban.
0: Bukannya hidup sehat itu malah ribet ya. Harus olahraga lah, makan yang mahal lah.
1: Nah justru sebaliknya, kalau kamu sakit, biaya berobat itu lebih mahal. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati, paham kan?
0: Tapi kan aku masih kuat nih, masih bisa kerja.
1: Ya sekarang mungkin iya, tapi kalau terus gini tubuh bisa protes.
0: Masuk akal sih.
1: Yuk mulai yang sederhana dulu deh. Cukup tidur, minum air yang cukup, makan lebih banyak sayur dan protein, olahraga.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku mau coba lebih peduli lagi sama kesehatan. Thanks ya bro.
2: Menjaga kesehatan bukanlah beban, tapi investasi jangka panjang agar kita bisa lebih produktif dan menikmati hidup lebih lama.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ternyata nih teman Pro 2 ya, otak manusia itu punya batas fokus alami. Rata-rata kita hanya bisa berkonsentrasi penuh sekitar 25-40 menit. Setelah itu fokus mulai menurun dan kita jadi lebih mudah terdistraksi. Kalau dipaksakan terus nih, hasilnya justru nggak maksimal. Kita jadi cepat lelah, sulit memahami informasi, dan lebih gampang bikin kesalahan. Makanya nih, penting banget kasih jeda sebentar di tengah aktivitas. Istirahat singkat bisa membantu otak kembali segar dan siap fokus lagi. Jadi, kalau kamu mulai kehilangan konsentrasi, itu bukan karena males, tapi memang otakmu butuh waktu untuk recharge.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, udah jam 12 lebih 11 menit ini. Waktunya jam makan siang teman Pro 2. Gimana buat kamu, udah pada makan siang belum? Apalagi masih bingung mencari referensi-referensi makanan terenak di Singaraja? Iya. Coba berselancar dulu, siapa tahu nemu kan. Ya, oke. Atau lagi santai-santai di siang hari ini di akhir long weekend karena besok hari Senin. Tapi jangan lemes-lemes, tetap harus semangat ya teman Pro 2 ya, karena aku bakal nemenin kamu tentunya. Oke, kali ini aku mau ngebahas nih seputar ini teman Pro 2 ya. Pengaruh media sosial terhadap ekonomi kreator. Ini buat kamu yang mungkin lagi bergerak di bidang ini, bisa dulu join sambil santai, sambil menikmati makan siang mungkin, atau lagi rebahan, boleh ya. Ini siapa sangka ya, media sosial itu teman Pro 2 yang awalnya cuman tempat hiburan, tuh gak ada yang nyangka ya, sekarang justru jadi sumber penghasilan banyak orang, betul gak? Iya dong, mulai dari konten kreator, selebgram, streamer, sampai afiliator, semuanya memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan uang. Kamu juga gak nih? Harusnya iya dong, kalau belum coba deh. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube sekarang bukan cuma tempat upload foto atau video aja nih, tapi juga menjadi bagian dari ekonomi digital loh teman Pro 2. Banyak orang bisa menghasilkan uang dari endorsement, live streaming, affiliate, hingga kerjasama dengan brand-brand lokal atau brand-brand yang udah besar gitu. Fenomena ini membuat profesi konten kreator semakin diminati terutama oleh anak muda. Tuh, cocok banget tuh teman Pro 2 buat kamu yang muda ya. Bahkan banyak yang mulai membangun personal branding sejak sekolah atau kuliah karena melihat peluang besar di media sosial. Dari data WR Sosial tahun 2026 menunjukkan penggunaan media sosial di Indonesia sudah mencapai lebih dari 143 juta orang. Wih, tuh banyak banget ternyata teman Pro 2. Jumlah besar ini membuat media sosial menjadi pasar yang sangat potensial bagi bisnis maupun kreator digital. Karena itu, media sosial sekarang bukan lagi sekedar tempat hiburan, tapi sudah berubah menjadi ruang ekonomi baru yang terus berkembang setiap tahun. Jadi buat teman Pro 2, mungkin buat kamu nih yang mungkin masih sekolah atau masih kuliah, bisa kali mau

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan nasi

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Maludah masih bareng aku Wiraya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih ngebahas seputar ekonomi digital nih teman Pro 2 ya. Perkembangan di media sosial juga menciptakan peluang kerja baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan nih. Bener gak teman Pro 2? Iya kan? Iya dong, banyak loh. Dulu orang-orang banyak yang bercita-cita tuh kalau dulu nih ya, dokter, guru, atau pegawai kantoran. Sekarang banyak anak yang ingin banget tuh, pengen banget jadi konten kreator atau influencer gitu. Alasannya tuh ya sederhana sih teman Pro 2 ya. Karena profesi ini bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Bahkan ada kreator yang mendapatkan penghasilan jutaan rupiah hanya dari satu video viral atau satu kali live streaming tuh. Gimana nggak menggiurkan tuh teman Pro 2 ya. Selain kreator besar, media sosial juga membantu UMKM untuk lebih berkembang lagi. Banyak pelaku usaha kecil memanfaatkan TikTok Shop atau Instagram untuk memasarkan produknya secara langsung ke konsumen tanpa harus punya toko besar. Menariknya lagi nih teman Pro 2, algoritma media sosial membuat siapapun punya kesempatan untuk menjadi viral. Jadi bukan cuma artis kenal saja yang bisa sukses, tapi orang biasa pun bisa dikenal luas kalau kontennya menarik dan tentunya konsisten. Inilah yang membuat media sosial punya pengaruh besar terhadap ekonomi kreatif di Indonesia saat ini. Jadi teman Pro 2, semisal kamu pelaku UMKM atau kamu seorang kreator atau seorang influencer, kamu bisa itu upload video kamu atau upload dagangan kamu lewat media sosial tentunya dengan yang menarik, apalagi mengikuti tren yang lagi viral tapi dikemas dengan caramu sendiri. Selain menarik, tentu juga bisa menghasilkan untung untuk menjadi side job. Bukan cuman side job ya, bisa menjadi main job, jadi pekerjaan utama kamu juga nih, asal kamu tetap kreatif dan konsisten tentunya.

0: capek banget bro. Tiap hari kerja, kurang tidur, makan juga ngasal. Tapi ya gimana lagi, bisnis harus tetap jalan nih.
1: Jaga kesehatan lah bro. Kalau badanmu ambruk nih, bisnismu juga bisa terganggu. Kesehatan itu investasi loh, bukan beban.
0: Bukannya hidup sehat itu malah ribet ya. Harus olahraga lah, makan yang mahal lah.
1: Nah justru sebaliknya, kalau kamu sakit, biaya berobat itu lebih mahal. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati, paham kan?
0: Tapi kan aku masih kuat nih, masih bisa kerja.
1: Ya sekarang mungkin iya, tapi kalau terus gini tubuh bisa protes.
0: Masuk akal sih.
1: Yuk mulai yang sederhana dulu deh. Cukup tidur, minum air yang cukup, makan lebih banyak sayur dan protein, olahraga.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku mau coba lebih peduli lagi sama kesehatan. Thanks ya bro.
2: Menjaga kesehatan bukanlah beban, tapi investasi jangka panjang agar kita bisa lebih produktif dan menikmati hidup lebih lama.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Ya teman Ludo, masih bareng aku Wira di 105,4 FM Pro 2 RRI di Singaraja, teman terbaik kamu ya. Meski nih teman Ludo ya, meski membawa banyak peluang nih, media sosial juga punya dampak negatif yang perlu diperhatikan teman Ludo. Salah satunya adalah munculnya budaya ingin viral secara instan. Banyak orang rela membuat konten berlebihan demi mendapatkan views dan followers tentunya. Selain itu, persaingan di dunia digital juga semakin ketat teman berdua. Tidak semua kreator bisa langsung sukses. Dibutuhkan kreativitas, konsistensi, dan kemampuan memahami tren agar bisa bertahan. Nih, diinget-inget ya teman berdua ya. Kreativitas, konsistensi, dan kemampuan memahami tren agar tetap bisa bertahan. Ada juga nih tekanan mental karena sebagian kreator merasa harus selalu aktif dan mengikuti algoritma. Kalau kontennya sepi, mereka bisa merasa stres atau kehilangan semangat. Aduh, jangan sampai deh. Di sisi lain, media sosial juga rawan penyebaran hoax dan penipuan digital. Karena itu, pengguna harus lebih bijak saat menerima informasi ataupun melakukan transaksi online. Tuh, teman berdua, kamu harus lebih lagi bijak dan lebih teliti ya. Jangan sampai tertipu gitu. Jadi, walaupun media sosial membuka peluang ekonomi besar nih, teman berdua, pengguna tetap harus cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Tuh, pokoknya tetap dalam hal apa, dalam dunia elektronik gini, misalnya dunia yang serba cepat dan serba internet ini, tetap kita harus menjadi orang yang cerdas teman berdua. Jangan cuman ponselnya aja, ponsel pintar, orangnya juga harus pintar. Kita juga harus bisa lebih waspada dan tentunya teliti, karena sekarang juga banyak penipuan-penipuan yang melibatkan apapun itu ya, pokoknya ya, di media sosial, entah dia pakai AI atau pakai apapun bisa menyerupai hingga akhirnya, dan juga gak sedikit juga nih korbannya nih teman berdua ya. Jadi kamu harus tetap berhati-hati dan tentunya tetap lebih teliti lagi dalam bermedia sosial ya teman berdua.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

Teman berdua ya, masih ngobrolin seputar ekonomi digital ya teman berdua ya. Ngomongin masa depan ekonomi kreator digital nih. Kedepannya pengaruh media sosial terhadap ekonomi diperkirakan akan semakin besar, bertambah lebih besar lagi nih teman berdua. Kamu tahu gak? Kamu harus sadar akan hal itu teman berdua. Banyak brand sekarang lebih memilih promosi lewat influencer atau kreator digital karena dianggap lebih dekat dengan masyarakat gitu. Tren live shopping, affiliate marketing, dan video pendek juga terus meningkat sepanjang 2026. Bahkan beberapa perusahaan mulai membuka pekerjaan khusus di bidang digital creator dan social media spesialis nih teman berdua. Pemerintah Indonesia juga mulai mendorong pengembangan ekonomi kreatif digital karena dianggap mampu membuka lapangan kerja baru khususnya bagi generasi muda. Tuh, peluang buat kamu nih, kesempatan buat kamu nih teman berdua. Jadi jangan cuma menuntut lapangan pekerjaan. Sebenarnya sudah ada nih lapangan pekerjaan itu, ada rezeki itu luas, cuman gengsinya yang bikin sempit. Aduh, mantap. Di tengah perkembangan ini ya teman muda, penting untuk tetap menggunakan media sosial secara sehat. Tuh, ingat, jangan hanya fokus mengejar viral, tapi juga membangun konten yang bermanfaat tentunya ya. Karena pada akhirnya media sosial bukan cuma soal hiburan, tapi juga tentang bagaimana teknologi bisa menciptakan peluang ekonomi baru bagi banyak orang. Jadi manfaatkanlah media sosial ke hal-hal yang positif ya teman berdua ya. Nanti feed kamu itu isinya hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat untuk hidup kamu ke depannya. Entah kamu mendapatkan insight, mendapatkan pengalaman, mendapatkan cerita baru, mendapatkan pengetahuan baru, dan bisa juga untuk mendapatkan penghasilan baru dari situ. Gitu teman berdua, tetap semangat dan tetap positif selalu ya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: ever give up forever. I say it again, will always be your light to move us.
1: Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng aku Wiraya, teman Pro 2 di santai siang ini tentunya. Aku masih setia nemenin kamu, kamu setia gak nemenin aku? Cie. Oke teman Pro 2, setelah tadi aku ngajak kamu untuk ngebahas ekonomi digital, kali ini aku mau ngajak kamu geser sedikit, sedikitnya berapa? 2 cm lah. Ke info seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Wih, pas kan siang-siang gini habis makan terus ngomongin olahraga nih, biar kamu semangat atau mungkin tambah kamu lemes. jangan sampai tetap harus semangat dan happy selalu ya teman berdua ya. Ada Manchester City nih yang sukses mengamankan gelar kedua musim ini setelah menundukkan Chelsea dengan skor tipis 1-0 pada final Piala FA tadi malam di Stadion Wembley, teman berdua. Kemenangan ini sekaligus menambah koleksi trofi

di Wembley teman Pro 2. Chelsea sempat berapa kali meminta penalti setelah terjadi benturan di area terlarang, namun wasit Darren England memilih melanjutkan pertandingan. Di sisa waktu laga, The Blues terus menekan demi mencari gol penyeimbang, tetapi pertahanan Manchester City tampil disiplin hingga peluit akhir dibunyikan teman Pro 2. Hasil ini membuat Manchester City meraih trofi Piala FA ke-8 sepanjang sejarah klub. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjaga peluang City untuk meraih treble domestik musim ini karena mereka masih bersaing di papan atas Liga Inggris itu. Jadi ada yang udah dimiliki Carabao Cup sama FA Cup gitu. Tinggal Piala Liga tinggal di kompetisi Liga Inggrisnya ini bersaing sama Arsenal. Kekalahan di sisi lain nih teman berdua ya. Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk Chelsea di partai final domestik dalam beberapa musim terakhir, bukan hanya di partai final, bahkan di beberapa pertandingan terakhir ini Chelsea terus mengalami kekalahan teman Pro 2. Badah. Pokoknya semangat deh buat fans-fans Chelsea yang terus diberikan kejutan dan shock terapi oleh tim kecintaan, tim kebanggaan kamu ya. Ya tetap semangat dan selamat buat Manchester City yang berhasil menjadi double winner nih, karena trofi ini sudah di tangan ya, trofi FA Cup. Tinggal satu lagi ya. Semoga berhasil untuk menjuarai Liga Inggris, bisa meraih treble winner ya. Sekali lagi pokoknya semangat. Selamat buat Manchester City ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, kali ini ada info dari Cristiano Ronaldo nih yang kembali harus menelan kekecewaan bersama Al Nassr. Dalam kurun waktu 5 hari, Ronaldo 2 kali gagal membawa timnya meraih gelar juara nih teman berdua. Aduh, Bang Dodo, kacian. Kekecewaan terbaru datang di final Liga Champions Asia yang digelar Sabtu kemarin nih teman berdua. Di Riyadh ya, bermain di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr justru kalah tipis dari satu gol. Jadi kalah tipis satu gol dari Gamba Osaka nih, klub asal Jepang nih teman berdua. Gol tunggal Denis Hummels memastikan Gamba Osaka membawa pulang trofi juara Asia, sekaligus membuat Ronaldo kembali harus menunda ambisinya meraih gelar internasional bersama Al Nassr. Kekalahan ini pun menjadi pukulan berat bagi Ronaldo dan rekan-rekannya di akhir musim. Wah, padahal Al Nassr tampil sangat amat dominan nih teman berdua, dari penguasaan bolanya aja 70-30%. Wah, tapi sayang bisa kecolongan dengan gol tunggal dari Denis Hummels nih. Gamba Osaka akhirnya berhasil keluar sebagai juara dan kembali lagi Bang Dodo atau Cristiano Ronaldo mengalami kekecewaan untuk kedua kalinya. Karena ini adalah final kedua yang dilakoni Al Nassr dalam 5 hari terakhir. Setelah kemarin di Cup Liga Arab Saudi, kali ini di AFC ya, kalah lagi. Pokoknya tetap semangat Bang Dodo, umurmu memang sudah tua. Tapi ragamu sungguh sangat amat muda, masih bisa untuk meraih trofi di musim depan ya. Pokoknya semangat buat Bang Dodo abangku Cristiano Ronaldo, dan selamat untuk Gamba Osaka yang berhasil menjadi juara di Liga Champions Asia. Semangat.

0: kedua, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pradua. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pradua, teman terbaik kamu.
0: Sampai siang di Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pradua FM.

Perudo masih bareng aku Wira ya, masih di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Iya dong, di Pro 2 masa tiba-tiba pindah Wiranya. Masih ngomongin info seputar dunia olahraga nih teman Pro 2. Kali ini kita berpindah ke bola yang dipukul. Tadi kan bola yang ditendang, kali ini bola yang dipukul nih. Atau apa? Iya betul, tenis meja. Bukan. Itu dipukul juga sih, betul. Tapi ini mukulnya pakai tangan, nggak pakai alat ya. Ada klub bola voli putra Indonesia nih, teman Pro 2. Jakarta Bhayangkara Presisi sukses melaju ke final AVC Men's Championship League 2026 usai menaklukkan wakil Korea Selatan Hyundai Capital Skywalkers dengan skor telak 3 set langsung. 25-23, 27-25, dan 25-23. Laga semifinal berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani ini pada tadi malam ya, Sabtu malam teman Pro 2. Bhayangkara tampil solid sepanjang pertandingan dan mampu membongkar pertahanan lawan dengan permainan yang efektif serta serangan-serangan yang konsisten. Meski mendapat perlawanan ketat terutama pada set kedua, tim asal Indonesia itu mampu menjaga fokus hingga memastikan kemenangan. Hasil ini membawa Bhayangkara Presisi melangkah ke partai final dan akan menghadapi wakil Iran, Fulat Sirjan Iranian. Wah, dalam perebutan gelar juara AVC Men's Championship League 2026. Partai puncak dijadwalkan berlangsung Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia Barat di venue yang sama nih teman Pro 2. Wih, AFC loh nih teman Pro 2, Asia loh tim Indonesia berhasil tampil di partai final nih dan akan menghadapi wakil dari Iran nih. Kita doakan saja. Ayo kita tonton, ayo kita berikan semangat agar atlet-atlet Indonesia, ini tim ya, bukan negara ya, ini tim, agar tim Indonesia bisa berhasil menjadi juara di Asia gitu. Pokoknya tetap semangat buat para pemain Bhayangkara Presisi, Jakarta Bhayangkara Presisi, semoga berhasil mendapatkan gelar juara, berhasil merebut pialanya dari Iran ya. Yuk semangat yuk.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 masih seputar informasi olahraga di Pro 2 RRI Singa Raja bareng aku Wira. Ini balik lagi nih ke bola sepak bola ya. Ada kabar mengejutkan nih teman Pro 2 ya. Ada Xabi Alonso yang dilaporkan sudah mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih baru Chelsea. Waduh, habis kalah di final langsung tiba-tiba ada pelatih baru nih. Menurut laporan ESPN nih, pengumuman resmi bahkan tinggal menunggu waktu 1x24 jam ke depan nih teman Pro 2. Sebelumnya Chelsea sempat dikaitkan dengan beberapa nama lain seperti Andoni Iraola dan Marco Silva. Namun manajemen klub akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Xabi Alonso untuk memimpin tim asal London tersebut teman Pro 2 ya. Dalam proses negosiasi, Alonso kabarnya meminta kepastian soal strategi transfer pemain dan kewenangan penuh sebagai pelatih. Setelah berdiskusi dengan Bluco selaku pemilik Chelsea, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Pelatih asal Spanyol itu disebut akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di Stamford Bridge nih teman berdua. Jika resmi diumumkan nih, Alonso akan menjadi pelatih kelima Chelsea di era kepemilikan Todd Boehly. Sebelumnya klub berjuluk The Blues itu sempat ditangani Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca hingga Liam Rossonior yang terakhir tuh. Oh iya, semoga dengan datangnya Xabi Alonso ini Chelsea bisa bangkit di musim depan ya teman Pro 2. Pokoknya tetap keep the blue flag flying high.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: mendengar istilah ekonomi biru, kedengerannya keren. Tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ya, masih di santai siang bareng aku Wira. Setelah tadi kita ngomongin info seputar dunia olahraga, kali ini aku mau ngajak kamu melompat. Kenapa melompat? Ya, karena biasanya bergeser. Bergeser terlalu mainstream, jadi sekarang kita melompat aja. Ya, melompat ke infotainment nih teman Pro 2 ya. Ada Kementerian Kebudayaan yang terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem sastra di Indonesia melalui dukungan terhadap penyelenggaraan Makassar International Writers Festival 2026. Festival yang sudah berjalan sejak tahun 2010 ini dinilai konsisten menjadi ruang pertemuan lintas seni, komunitas hingga masyarakat umum selama 15 tahun terakhir nih teman berdua. Melalui dukungan tersebut, pemerintah ingin memperluas ruang kreatif bagi para pelaku sastra dan seni agar bisa terus berkembang serta berkolaborasi di tingkat nasional maupun internasional. MIWF juga dianggap mampu menjadi wadah lahirnya ide-ide baru dan memperkuat posisi Indonesia dalam percakapan sastra global. Kementerian Kebudayaan memberikan dukungan lewat program pengembangan talenta yang mencakup penguatan MIWF sebagai hub pengembangan talenta dalam program manajemen talenta nasional atau MTN. Program ini menyasar bidang sastra, film, seni, pertunjukan, hingga seni rupa teman berdua. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan festival sastra tidak hanya menjadi ajang perayaan karya, tetapi juga menjadi ruang pembinaan generasi kreatif yang mampu membawa karya Indonesia semakin dikenal dunia. Wih, mantap ya teman berdua ya. Kementerian Kebudayaan gini dong, kita didukung dong Makassar International Writers Festival. Jadi festival sastra ini didukung oleh pemerintahan, jadi bisa lebih berkembang nanti ke depannya dan bisa menghasilkan para penulis-penulis yang handal dan tentunya bisa karya-karyanya bisa melesat di Indonesia. Bukan Indonesia aja sih, semoga bisa melesat juga di dunia ya teman berdua ya. Terima kasih.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2 bareng aku Wira. Masih di santai siang ya. Ada info lagi dari dunia infotainment nih, teman Pro 2 ya. Pemerintah Jepang punya cara unik nih untuk membangkitkan semangat warga di Semenanjung Noto, Prefektur Ishikawa. Mulai 7 Juli 2026 hingga 30 September 2029, Bandara Noto akan berganti nama sementara menjadi Bandara Noto Satoyama Pokemon With You. Wehehe, Pokemon banget nih. Langkah ini menjadi bagian dari upaya revitalisasi kawasan yang sempat dilanda gempa bumi besar dan hujan lebat pada awal tahun 2024, teman-teman. Pemerintah daerah berharap kehadiran tema Pokemon bisa menghadirkan suasana ceria, khususnya bagi anak-anak di wilayah tersebut nih. Gubernur Ishikawa Yukiyoshi Yamano mengatakan dirinya ingin memberikan pengalaman menyenangkan sekaligus membangkitkan semangat anak-anak di Noto nih, teman-teman. Selain perubahan nama bandara, proyek ini juga diharapkan dapat menarik wisatawan dan membantu pemulihan ekonomi daerah setempat. Wow, strategi yang sangat amat brilian ini dari Gubernur Ishikawa ya, Yukiyoshi Yamano ya, mengganti namanya loh, bahkan mengganti nama bandara sementara ya menjadi Bandara Noto Satoyama Pokemon With You. Tujuannya apa? Iya, untuk diharapkan bisa menarik wisatawan dan membantu pemulihan ekonomi daerah setempat setelah terkena guncangan gempa pada awal tahun 2024. Wih, sangat brilian dan keren sekali. Semoga caranya bisa benar-benar efektif dan benar-benar bisa memulihkan perekonomian di kota Noto ya, teman berdua ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Ya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja.

Tahun 2002, film horor komedi Indonesia berjudul Ghost in the Cell resmi tayang di Thailand sejak 7 Mei 2026 dengan versi suli suara bahasa Thailand nih teman berdua. Langkah ini menjadi bagian dari strategi distribusi internasional untuk memperluas pasar film Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Produser Come and See Picture, Tia Hasibuan, mengatakan penggunaan dubbing dilakukan karena penonton di Thailand dan Kamboja lebih terbiasa menonton film dengan bahasa lokal mereka. Proses pengisian suara sendiri ditangani langsung oleh distributor lokal di Thailand. Strategi ini dinilai efektif untuk membuat film Indonesia lebih mudah diterima penonton internasional sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi industri perfilman tanah air. Bih, mantap, ini satu langkah untuk memajukan perfilman di tanah air Indonesia nih teman berdua ya. Akhirnya film-film Indonesia bisa didistribusikan ke luar negeri walaupun masih sebatas Asia Tenggara. Enggak apa-apa. Itu kan satu langkah lebih maju lagi. Walaupun di dubbing dengan bahasa Thailand dan Kamboja, tapi enggak apa-apa, itu namanya kita mempunyai strategi untuk membawa film kita di negara mereka agar mereka tetap terbiasa, karena budaya mereka terbiasa menonton film menggunakan bahasa mereka begitu. Ini strategi juga biar film-film Indonesia bisa masuk ke sana, karena aku yakin banyak banget nih film Indonesia yang berkualitas, apalagi di Asia Tenggara pasti film-film Indonesia bakal merajai nih kalau menggunakan pakai bahasa-bahasa di negara-negara yang dituju. Pokoknya sukses terus buat film Ghost in the Cell, semoga bukan cuma Asia Tenggara, bisa meluas lagi ke Asia dan dunia. Weh, mantap pokoknya ya. Ya info ya teman 22. Info ini sekaligus menjadi penutup nih perjumpaan kita di Santai Siang edisi Minggu 17 Mei 2026. Jadi aku harus pamit nih teman 22. Aduh, sedih gimana gitu. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 ya sampai saat ini mendekati pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Pokoknya aku ngucapin terima kasih banyak. Tapi kamu jangan kemana-mana, jangan diputer-puter dulu potensionya, tetap stay tune, karena sehabis ini di Sore Ceria kamu bakal ditemenin sama GG. So stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye, aku pamit ya.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Listening to Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Pemkab Buleleng dorong ekosistem kota kreatif berbasis budaya dan digital. Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai kolaborasi antara pemerintah, komunitas, pelaku seni, UMKM, dan generasi muda menjadi hal penting dalam membangun kota kreatif di era digital. Selain menjaga budaya lokal, pengembangan kreativitas masyarakat juga dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru berbasis kearifan lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispar Buleleng Imade Moga Karisma mengatakan ruang publik seperti Taman Kota, Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang aktivitas seni, musik, fotografi, teater, dan UMKM lokal. Menurutnya, pemerintah saat ini juga fokus memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia kreatif di Buleleng. Selain pengembangan ruang kreatif, Pemkab Buleleng juga memperkuat literasi digital masyarakat melalui pelatihan dan workshop berbasis digital. Informasi berikutnya, anggota DPD RI Bali Niluh Jelantik pesan siswa raih mimpi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik mengajak para siswa untuk berani meraih cita-cita setinggi mungkin tanpa melupakan nilai-nilai karakter dan integritas. Pesan tersebut disampaikan saat menyalurkan bantuan 73 pasang sepatu gratis kepada siswa kurang mampu di SD Negeri 7 Banjar Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan itu menjadi bentuk dukungan terhadap pendidikan sekaligus memotivasi anak-anak agar tetap semangat dalam belajar. Dalam kegiatan tersebut, Niluh Jelantik menyarankan menyerahkan bantuan sepatu kepada puluhan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan itu diharapkan dapat membantu kebutuhan sekolah siswa sekaligus meringankan beban orang tua. Informasi terakhir, Spirit Buleleng bangkit berprestasi menuju tuan rumah Porprov Bali 2027. Kabupaten Buleleng terus memantapkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027 dengan mengusung semangat bangkit dan berprestasi. Persiapan dilakukan melalui pembenahan infrastruktur olahraga, penguatan organisasi, hingga pembinaan atlet demi mendukung prestasi olahraga Buleleng di tingkat Provinsi Bali. Akademisi dan praktisi olahraga Fernanda Iragraha mengatakan Spirit Buleleng bangkit berprestasi menjadi energi kebersamaan dalam menyukseskan Porprov Bali 2027. Menurutnya, semangat tersebut terlihat dari kesiapan Buleleng menjadi tuan rumah tunggal serta langkah pembinaan yang telah dilakukan KONI Kabupaten Buleleng. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: meningkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempet ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah, bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

0: yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi gak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

0: harus turun cukup jauh dari posisi 9 minggu lalu. Itu dia mahal ini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

Generasi 11 itu dia Liodra dengan teganya kau yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: Atoh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

Sisi 7, barusan kamu dengerin Gea Indrawari dengan 1000 kali, teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Number

0: di ujung doa yang turun dari posisi runner-up minggu lalu, teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: total, lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: Pro2, siapa juara satu baru kita untuk minggu ini? Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19, Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 18, Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16, ada Dia dengan EA. Posisi 15, Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Mahalini, Kemarilah Tenang. Di posisi 12, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi 9, Toh Pati, Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7, Gea Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 6, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3, NPD, Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini, Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ariel Osmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Toh Pati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai, udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Okay? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elan Krisnanderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro
0: 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semua ya teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: Howdy, howdy, howdy, teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 19 52 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 52 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: ke-13.52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 19. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Di chart nomor 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sia and Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Runner-up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Hill. Itu tadi Kelan itu memproduksi dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman-teman, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dekrusander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman-teman. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekrusanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman.

Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong, lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize room menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Happy weekend teman Pro 2, gimana weekendnya teman Pro 2? Semoga baik-baik aja ya, ini udah sore ya di Minggu tanggal 17 Mei 2026. Bareng aku GG di sore ceria kali ini sampai beberapa jam ke depan, tentunya kita ngobrol-ngobrol santai bareng di sore ceria kali ini teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang sekarang lagi menikmatin akhir-akhir di long weekendnya, sabar, tenang, nikmati hirup udara segarnya di kota Singaraja ini teman Pro 2. Relax ya, buang pikiran-pikiran negatif. Aku bakal temenin kamu di sini dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hit favorit kamu tentunya teman Pro 2. Dan seperti biasa di sore ceria kita akan ngobrolin hal-hal ya mungkin yang ringan-ringan aja ya di ngeteh sore yuk jam 5 kali ini. Kan kalau kita lihat gitu ya, sekarang dunia ini semakin berubah cepat ya gak sih teman Pro 2, terutama karena perkembangan media sosial dan gaya hidup modern. Banyak orang berlomba-lomba menunjukkan kehidupan terbaik mereka di internet, tapi di sisi lain mulai banyak juga tokoh dunia yang memilih menggunakan kekayaan dan popularitas mereka untuk hal-hal positif. Percaya gak teman Pro 2? Ini aku bakal ngadirin informasi-informasi mungkin yang positif dan jarang kita lihat gitu ya di media sosial gitu. Mulai dari aksi pelestarian lingkungan, pendidikan gratis, sampai gerakan sosial yang membantu masyarakat luas. Hal ini menunjukkan kalau pengaruh besar yang dimiliki seseorang sebenarnya bisa digunakan untuk membawa dampak baik bagi lingkungan dan orang lain gitu ya. Nah teman Pro 2, di segmen berikutnya kita bakal bahas salah satu artis dunia nih yang ternyata punya kepedulian besar terhadap alam dan satwa liar. Kira-kira siapa dan program apa yang dia buat? So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kamu lagi dengerin
0: Sore
2: Bikin Sore Kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, aku punya informasi pertama nih buat kamu di ngeteh sore yo sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan kalau mendengar nama Angelina Jolie, apa coba yang terlintas di benak kamu, teman Pro 2, atau di pikiran kamu? Mungkin langsung terbayang itu kayaknya film Hollywood, iya nggak sih? Tapi ternyata Angelina Jolie ini juga dikenal karena aksi sosial dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Nah, aku punya informasinya nih, teman Pro 2. Artis Hollywood Angelina Jolie ternyata memiliki lahan sangat luas.

di Kamboja. Ia membeli sekitar 60 ribu hektar lahan di distrik Samlut, Provinsi Batambang, yang kemudian dijadikan kawasan konservasi alam dan suaka marga satwa. Wih, keren ya. Menariknya lagi, lahan tersebut tidak hanya digunakan untuk melindungi ekosistem dan hewan langka, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar. Angelina Jolie memperkerjakan mantan pemburu liar menjadi penjaga hutan atau ranger untuk melindungi kawasan tersebut dari aktivitas ilegal. Karena kedekatan emosional dan kontribusinya terhadap Kamboja, Angelina Jolie bahkan mendapatkan kewarganegaraan kehormatan dari negara tersebut. Di area itu, terdapat rumah pribadi yang sering ia singgahi ketika berada di Kamboja. Wih, ternyata hal ini juga di luar ekspektasi kita ya. Yang kita ketahui kan Angelina Jolie ya syuting gitu filmnya meledak gitu ya, seluruh dunia tahu dan menayangkan. Tapi ternyata di balik itu semua, di balik pendapatan yang mungkin ia dapatkan dari syuting film ini, ya dia juga ada aksi sosialnya juga ya. Salah satunya ya ini membeli lahan 60 ribu hektar di Kamboja dan dibuat menjadi kawasan konservasi alam dan suaka marga satwa. Wih, keren ya. Coba kalau semua artis itu yang emang kayak-kayak nih punya program-program kayak gini, wih, kayaknya dunia akan damai, tenteram, aman, iya gak sih teman Pro 2? Atau orang-orang kaya gitu yang punya uang sampai triliunan, ya kayaknya 1 miliar, 2 miliar itu kayaknya gak kerasa dibuat mereka untuk melakukan sesuatu hal yang berdampak untuk sosial gitu ya. Semoga lah makin banyak orang-orang yang terenyuh dan membuat program-program seperti ini. Ya, wih, shout out untuk Angelina Jolie. Ya, Mami Jolie, Mami Jolie gitu. Jangan kemana-mana teman Prodo, aku masih punya informasi lainnya di Ngetek Sore You Prodo RRI Singaraja kali ini. So, stay tune terus.

Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: nggak sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa

Sounds. Yes, teman Purwo masih di ngeteh serius, sore ceria bareng aku GG. Kalau tadi kita bahas selebriti dunia ya, ada Angelina Jolie dengan gerakan sosialnya yang menggunakan pengaruhnya untuk konservasi alam gitu ya. Sekarang kita pindah ke kebijakan unik dari Tiongkok nih ya, negara Cina, yang lagi ramai diperbincangkan di dunia maya. Nah, ini teman Purwo, aku punya informasinya. Pemerintah Cina secara resmi melarang konten pamer kekayaan atau flexing di internet melalui kampanye yang bernama Clear and Bright atau jelas dan cerah. Kebijakan ini menyasar platform media sosial populer yaitu seperti Douyin, Weibo, dan Xiaohongshu. Semoga aku gak salah ya bacanya. Ribuan akun influencer yang dianggap terlalu memamerkan gaya hidup mewah telah diblokir permanen. Pemerintah Tiongkok menilai budaya flexing bisa memberikan pengaruh buruk bagi generasi muda, memicu materialisme, dan meningkatkan kecemburuan sosial di tengah kondisi ekonomi yang melambat. Bahkan beberapa influencer besar yang dijuluki Kim Kardashian-nya dari Cina ikut terkena dampak aturan tersebut. Kini berbagai platform media sosial di sana juga aktif menyensor unggahan yang terlalu menunjukkan kemewahan secara berlebihan. Waduh. Kira-kira nih teman Pro 2, ada pertanyaan nih muncul ya. Kalau diterapin di Indonesia ini bakal efektif enggak sih? Atau mungkin malah ini akan menimbulkan gejolak baru gitu ya. Karena kalau kita sadari juga kan ya, media sosial juga tempat untuk kita berbagi gitu ya. Mungkin untuk sekedar menyimpan arsip pencapaian atau apa, ya bukan bermaksud untuk pamer ya. Cuman ya tergantung konteksnya sih, tergantung sudut pandang juga. Tapi ini gimana teman Prodo, kalau menurut kamu diterapin di Indonesia peraturan clear and bright ini ya, atau mungkin dilarangnya konten pamer kekayaan dan flexing? Ada yang setuju? Mungkin ada juga yang gak setuju kali ya. Jangan kemana-mana teman Prodo, aku masih punya informasi lainnya di Ngeteh Sore Yuk Prodo RRI Singaraja kali ini. So stay tune terus.

Siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 di RRI menjadi kabar gembira kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, menikmati pertandingan melalui siaran radio. Dengan penyiaran yang komunikatif dan deskriptif, radio mampu menghadirkan suasana seolah-olah berada di stadion serta meningkatkan euforia sepak bola. Kami Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng mengapresiasi peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang konsisten memberikan informasi, hiburan, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Terima kasih.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang. Untuk pertama kalinya, FIFA ngenalin 3 maskot sekaligus yang masing-masing mewakili tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Jadi bukan cuman lucu-lucuan, tapi juga penuh makna budaya ya. Yang pertama ada Clutch, maskot dari Amerika Serikat yang berbentuk elang botak. Karakter ini menggambarkan semangat juang, percaya diri, dan kemampuan tampil maksimal di momen penting, istilahnya Clutch Moment di olahraga. Lanjut ke Zeyu dari Meksiko yang terinspirasi dari Jaguar. Hewan ini punya nilai sejarah kuat di budaya Maya dan Aztec ya, melambangkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Ada sentuhan tradisi yang dibawa ke panggung modern. Dan terakhir ada maple dari Kanada berupa rusa moose yang identik dengan alam liar di sana. Nama maple sendiri diambil dari daun maple yang jadi simbol negara. Karakternya menggambarkan ketangguhan tapi juga ramah. Jadi bisa dibilang maskot ini bukan sekedar pelengkap tapi jadi cara tiap negara nunjukin identitasnya ke dunia lewat cara yang fun tapi tetap bermakna. Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Kamu masih dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku GG, teman Pro 2, di ngeteh sore yuk sore ceria kali ini. Dan kalau sebelumnya kita udah ngebahas terkait dengan Tiongkok ya, atau pemerintahan negara Cina yang melarang konten-konten flexing gitu ya. Nah, ini juga menarik ya, gimana setiap negara itu punya cara sendiri menghadapi perkembangan media sosial dan hidup modern gitu ya. Dan di segmen terakhir ngeteh sore yuk Pro 2 RRI Singaraja kali ini, kita bakal ngebahas sosok wanita terkaya di dunia yang justru membuka sekolah kedokteran gratis. Wih, menarik teman Pro 2, aku ada informasinya nih. Dan pewaris perusahaan retail besar Walmart yaitu Alice Walton mendirikan sekolah kedokteran nirlaba bernama Alice L. Walton School of Medicine di Arkansas, Amerika Serikat. Yang menarik teman Pro 2, sekolah ini memberikan biaya kuliah gratis untuk 5 angkatan pertama. Tujuannya agar mahasiswa kedokteran tidak terbebani utang pendidikan dan bisa lebih fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masa depan. Sekolah ini juga mengusung konsep kesehatan menyeluruh atau whole health ya, yang tidak hanya fokus mengobati penyakit tetapi juga memperhatikan kesehatan mental, nutrisi, gaya hidup hingga kondisi sosial pasien. Ide tersebut lahir dari pengalaman pribadi Alice Walton setelah mengalami kecelakaan serius pada tahun 1980-an. Wih, itu ini juga salah satu hal yang menarik ya teman Pro 2, di mana salah seorang wanita terkaya di dunia ini mensedekahkan mungkin ya sebagian hartanya untuk membangun sekolah kedokteran ya, atau universitas kedokteran yang bernama Alice L. Walton School of Medicine ini di Arkansas. Dan juga ini sangat-sangat membantu tentunya ya untuk teman-teman yang ingin berkuliah dan juga ingin ambil kedokteran tapi mungkin terhalang dengan dana gitu ya. Tapi ya mungkin kayaknya gak mudah juga gak sih teman Pro 2 untuk masuk di Alice L. Walton School of Medicine ini. Ya setidaknya lah ya, ini bisa membantu dan mendorong lahirnya dokter-dokter muda mungkin, dan dokter-dokter berkualitas yang juga bisa ikut membantu kesehatan, mungkin ya minimal bisa di daerahnya masing-masing atau di negaranya masing-masing, atau juga bisa berdampak lebih ke seluruh dunia gitu teman Pro 2. Menarik ya. Dan gak terasa teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung ngeteh sore yuk sore ceria kali ini. Tapi jangan kemana-mana, jangan khawatir, karena di jam 6 sore nanti sampai jam 7 malam aku GG masih bakal nemenin kamu tentunya di Pro 2 Dewata, Pro 2 RRI Singaraja sore ceria kali ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: akar pohon itu sebenarnya nggak sesimpel yang kita kira. Mereka bukan cuma diem nancap di tanah, tapi saling nyambung satu sama lain, bikin jaringan rahasia di bawah tanah. Lewat jaringan ini, pohon-pohon bisa saling kasih kode. Ada serangga datang, ada jamur berbahaya, langsung kasih sinyal. Bahkan kalau ada pohon yang lagi lemes, kehausan, atau kekurangan nutrisi, pohon lain bisa bantuin lewat akar. Kayak bilang, santai bro, gue cover dulu. Makanya satu hutan bisa tetap hidup dan kuat karena mereka nggak jalan sendiri-sendiri. Alam ngajarin kita satu hal sederhana. Saling jaga itu bikin semua bertahan lebih lama.
1: Segala aktivitas kamu, saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Bibleman versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI. Singkat aja teman terbaik kamu. Menit ke-25 lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Pro 2? Karena cuaca juga di Singkat aja ini ternyata masih ada hujan teman Pro 2 ya, meskipun katanya El Nino-nya bakal panjang untuk di tahun ini teman Pro 2, tapi juga namanya juga cuaca ya teman Pro 2, tidak ada yang tahu tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas lagi, hujan lagi gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi meskipun hujan teman Pro 2, jangan lupa juga nih untuk selalu mencukupi cairan kamu supaya enggak kekurangan cairan alias dehidrasi teman Pro 2 ya. Meskipun hujan-hujan bawaannya dingin, tapi kalau masalah air putih sih jangan sampai telat ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau dulu kita mungkin bawanya botol minum ke sekolah gitu ya, atau ke kantor sering dianggap repot ya, tapi sekarang situasinya malah kebalik teman Pro 2. Tumbler ini udah berubah fungsi jadi aksesoris penunjang penampilan. Setuju gak kamu teman Pro 2? Kalau aku sih ya iya sih gitu ya. Jadi sadar gak sadar kalau sekarang tumbler minum itu udah kayak tas atau sepatu, karena fungsinya sama menunjang penampilan teman Pro 2. Jadi merek-merek yang viral, brand-brand yang besar gitu ya, udah gak cuma dilihat dari fungsinya aja, tapi juga dari pilihan dan bentuknya juga lucu-lucu. Apalagi buat ciwi-ciwi nih, beli tumbler katanya kalau nggak lucu nggak asik ya. Belinya karena lucu teman Pro 2, bukan karena fungsinya. Tapi apapun itu, yang penting kamu punya, it's okay teman Pro 2 ya. Jadi tumbler sekarang nih guys jadi pelengkap outfit of the day ya. Belum lengkap nih rasanya kalau ke tempat nongkrong, ke kafe atau tempat kerja tanpa nenteng tumbler yang warnanya senada sama baju yang kamu pakai. Kamu tipe kayak gitu gak teman Pro 2? Jadi gimana? Kamu punya tumbler kesayangan gak?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang Tumblr ya, teman Pro 2. Jadi sekarang ada fenomena unik juga nih di kalangan anak muda zaman sekarang, dimana Tumblr minum ini udah dianggap kayak sahabat sejati ya, yang dibawa kemana-mana, teman Pro 2. Jadi di medsos lagi rame juga nih istilah emotional support water bottle. Kalau spell British-nya gimana, teman Pro 2? Support water bottle. Susah, teman Pro 2 ya, mendingan spell Indonesia aja lah gitu ya. Karena nanti kalau artikulasinya kurang jelas, minus 5 saya nanti. Jadi banyak orang ngerasa lebih tenang dan fokus kalau ada tumbler minum di dekat mereka, teman Pro 2. Meskipun airnya juga nggak diminum-minum banget sih ya. Jadi secara psikologis, teman Pro 2, kalau aku lihat informasi kali ini yang aku share buat kamu, ngelihat tumbler kesayangan di atas meja kerja ataupun di dekat kamu, ini bisa ngurangin tingkat stres dan juga ngasih rasa safety, rasa aman, teman Pro 2. Plus juga kebiasaan menghias tumbler pakai stiker-stiker lucu, ini juga jadi cara seru buat mengekspresikan kepribadian kita, teman Pro 2. Tapi kalau aku lihat tumblerku sekarang sih, ini gak ada stiker-stikernya sih, teman Pro 2, kalau punya aku ya. Nanti deh kita tempelin aja, tempelin pakai kenangan masa lalu kali ya.

lagi dengerin

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Produa masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Produa, era di Singa Raja, teman terbaik kamu ya. Kita tadi masih bahas tentang pertumbleran ya, teman Produa ya. Jadi biar makin produktif juga, kita harus tahu nih guys, Tumblr mana yang pas buat aktivitas kamu juga. Kalau kamu mungkin sering mobilitasnya tinggi ya, Tumblr berbahan stainless steel vacuum insulate ini pilihan oke sih, karena bisa jaga minuman kamu, es kopi ataupun apapun itu, tetap dingin seharian, teman berdua. Tapi kalau kamu mungkin pengen yang ringan buat olahraga, bahan plastik BPA free atau silikon lipat nih bisa jadi opsi kamu sih, teman Produa. Jadi ada satu lagi sebenarnya, perhatiin juga jenis tutupnya, teman Produa. Ada yang pakai sedotan biar gampang minum pas nyetir, tapi juga harus sering-sering dicuci juga gitu ya. Ada juga yang model chuck buat yang suka langsung teguh. Kalau punya aku ini model chuck sih, teman Produa ya, karena ya udah enak aja pokoknya kalau gitu.

Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga, dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, beri nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang nemenin. Jadi

info@indirri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Rodua, tentunya masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Rodua RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita gabung di Pro2 RRI Jakarta, teman Rodua, untuk mengikuti Indo Pro Indie gitu ya, Indo Pro Indie berjaringan nasional. Kali ini kita balik lagi ke Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku Zaki, teman kamu sampai jam 12 malam nanti. Semoga malam minggunya teman Pro2 juga tetap aman. Malam minggu lagi, malam Senin ya sekarang teman Pro2. Maklum nih, aku gak pernah malam mingguan, jadi lupa terus nih harinya teman Pro2 ya. Jadi kali ini kita udah masuk ke segmen request teman Rodo. Jadi buat kamu yang ingin request-request, boleh banget. Satu jam ke depan aku nemenin kamu sampai jam 10. Dan udah rame juga ini, udah mengular sampai di Gilimanuk. Wah udah panjang mengularnya teman Rodo. Ada beberapa teman Rodo yang udah request juga. Kita bacain dulu, kita main cepat aja, karena pastinya ada teman Rodo yang gak kebagian lagu nanti ya. Ada K.I. Silviana, lagunya dari dan dibahasa lama dengan kota ini tak sama tanpamu. Oke, ditunggu kayak sih ya. Terus ada Kak Virku yang malam hari ini zodiaknya Gemini ya. Dari Gea Indrawari 1000 kali. Oke, terus satu lagi lagu di segmen yang pertama kali ini ada Kak AB31. Lagunya katanya dari Leodra dengan Teganya Kau. Aduh, habis diapain sih nih Kak AB31 nih? Lagunya dapet banget. Teganya kau lagi. Oke deh, ditunggu untuk KAB31 ya. Buat kamu juga nih yang lagi buka TikTok teman Pro2, kita juga lagi live juga nih di TikTok di RRI_Singaraja. Buat kamu yang mungkin lagi buka TikTok, langsung aja join, kita nimbrung-nimbrung bareng-bareng malam hari ini. Atau juga langsung komen-komen di sini di 0811-399-1084, dan juga langsung komen di TikTok kita malam hari ini. Yos, kita next ke single kali ini dari Nadiba Salamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Enjoy the show guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teganya Kau dari Liodra teman Pro 2 tadi, lagu ini spesial requestan KAB31 ya. Semoga lagunya udah nyampe ke yang di requestin ya, KAB31 ya. Next song teman Pro 2 dari Kak Macalate, lagunya Tentang Kita dari Ran. Oke, ditunggu ya. Terus ada Kak Ari1818, masih di sini enggak Kak Ari1818? Kalau enggak kita enggak puterin nih lagunya. Enggak apa-apa, udah. Aku jahat memang. Aduh, canda guys ya. Samson Cinta Mati untuk Kak Ari1818. Terus ada Pak Budi di Medan, lagunya dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, lagu ini sebenarnya mirip-mirip sama 420 yang Mangu teman berdua ya. Intinya sama tapi ini dengan versi yang lain aja, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, buat kamu yang mungkin baru gabung, baru join, baru dengerin siaran berdua, selamat malam. Baru menit ke-23 nih, lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. Kita masuk masih di segmen request time sampai jam 10. Buat kamu yang ingin request langsung aja komen-komen di TikTok atau juga di WOE di sini teman berdua, 0811 3991054. Tentang Kita dari Ran, spesial untuk Kak Macalate buat kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih balik lagi di Request Time bareng Pro 2, bareng aku Zaki nemenin kamu sampai jam 10 bentar lagi. Kalau ini udah menit ke-32 nih, lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita baca main cepet aja teman Pro 2 ya. Kali ini ada teman Pro 2 yang bukan WA, bukan komen di TikTok, tapi langsung disamperin saya ke studio malam hari ini. Ada Kak Angel, katanya lagunya dari Maroon 5 dengan Girls Like You. Girls Like You ya teman Pro 2 ya. Sering typo saya kalau ngucap-ngucap atau baca bahasa Inggris teman Pro 2. Nanti kalau salah artikulasi nanti minus 5 saya. Dan kali ini ada lagi di bawahnya Kak Angels, ada Kak Yuliantari. Bawa dia kembali dari mahal ini. Oke, siap ditunggu ya. Terus ada Mama GG, lagunya katanya dari Nyoman Baul yang Luapkanlah. Siap ditunggu ya. Buat kamu teman berdua yang mungkin bergabung baru join, selamat malam aja. Cerita-cerita bisa kali ya. Sekarang di hari Minggu malam Senin teman berdua, gimana hari Seninnya besok? Apakah sudah ada planning? Pokoknya semangat buat kamu yang mungkin besok ada agenda penting atau apapun itulah gitu ya. Next song kita ke requestan Kak Angel dengan Girls Like You dari Maroon 5. Enjoy Kak Angel.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini ke segmen terakhir di request time kali ini ada Kak Fania, lagunya katanya dari Justin Bieber dengan Ghost ya. Hantu apa kira-kira yang apa enggak jadi. Oke, ditunggu ya Kak Fania, lagu dari Justin Bieber dengan Ghost ya. Terus ada Kak Echa, lagunya katanya Seberapa Pantas dari Ceylon 7. Oke, ditunggu Kak Echa. Dan juga last song teman Pro 2 tadi ada Kak Andika Baswara, lagunya katanya dari Roni Parulian dengan Salahi Aku. Thank you, terima kasih pokoknya teman Pro 2 yang belum kebagian lagu, besok ditunggu lagi tentunya teman Pro 2 ya, dari jam 9 sampai jam 10 juga. Pokoknya yang udah request-request, semoga lagunya berkenan juga. Yang belum keputar besok ditunggu lagi teman Pro 2 ya. Yang ingin join lagi nanti bisa teman Pro 2, tapi di segmen curhat kamu. Kira-kira nanti kita bahas apa, ditunggu aja nanti di jam 10 sampai jam 11 gitu ya. Next song, kali ini dari Justin Bieber dengan Ghost, spesial untuk Kak Fania malam hari ini. Enjoy guys.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Ya, teman Rudu masih dijaga malam. Jangan kalau malam-malam Rudu akhirnya di sini aja. Teman terbaik kamu masih bareng aku Zaki, nemenin kamu dijaga malam sampai jam 12 malam nanti, teman Rudu ya. Kali ini menit ke 15 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Semoga teman Rudu juga masih dalam kondisi terbaiknya malam hari ini, mempersiapkan diri untuk besok hari Senin ya. Senin yang dar-dar-dor, teman Rudu, tiba-tiba ada aja hal-hal yang tidak difikirkan tiba-tiba terjadi gitu ya. Semoga pokoknya teman Rudu besok semangat pokoknya menjalani hari Senin gitu ya guys. Kali ini kita masuk di curhat kamu, teman Rudu. Kita mau bahas sesuatu hal yang mungkin pernah dialami sama teman Rudu yang udah pernah punya pasangan gitu ya. Kalau yang jomblo gimana dong kak? Iya, yang penting pernah punya pasangan. Kalau belum, iya kayaknya belum pernah merasakan yang akan kita bahas ini sih teman Rodua ya. Kita mau bahas tentang bucin, teman Rodua, alias budak cinta. Gimana perspektif kamu, pandangan kamu tentang bucin ini gimana sih teman Rodua? Apakah bucin itu ada sisi negatifnya kah? Atau ada sisi positifnya kah? Nanti kita bahas tentang itu dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang gitu ya. Jadi buat kamu yang ingin share pengalaman atau juga cara pandang kamu tentang bucin ini, bisa banget langsung WA aja di Wawa di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singar aja. Sembari nunggu kamu join juga, kita masih punya single-single koleksi Pro 2 yang bakal kebetulan buat kamu malam hari ini. Kali ini kita ke single dari Barsena dengan Ruang Baru.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Prodi masih dijaga malam. Jangan kalau malam-malam Prodi 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang bucin ya, teman Prodi 2 alias budak cinta. Siapa? Harus berkaca dulu, teman Prodi 2. Kamu lagi di posisi ini gak sekarang gitu ya? Sekarang pertanyaannya, kalau kita ngomongin tentang bucin, teman Prodi 2, apakah sifat bucin ini bagus buat kelangsungan hubungan jangka panjang? Apakah ini termasuk investasi, teman Prodi 2, atau investasi bodong? Nah itu dia guys, jawabannya sebenarnya tergantung garis batasnya ya, mungkin simpelnya sih kayak gitu. Jadi dalam hubungan effort atau pengorbanan ini memang wajib sih, teman Prodi 2 ya. Sifat bucin yang sehat ini bisa memperkuat komitmen juga, terus membangun trust, saling percaya, dan juga bikin pasangan kamu merasa lebih dihargai. Tapi di sisi lain dia juga bakal bisa berubah juga jadi toxic alias racun guys, kalau udah kehilangan skala prioritas dan juga berubah jadi posesif. Jadi sekarang kamu lihat nih hubungan kamu sekarang yang mana nih, mengarah ke arah yang mana gitu ya. Jadi hubungan yang sehat itu harusnya berjalan dua arah atau timbal balik, teman Prodi 2. Intinya sih komunikasi ya, teman Prodi 2 ya. Kalau satu arah itu khutbah, teman Prodi 2 ya. Jadi kalau cuma satu pihak yang bucin setengah mati, sementara pihak yang satunya acuh tak acuh, hubungan itu ya lambat laun akan memicu capek juga, karena satu yang berkorban sementara satunya lagi enggak. Jadi sekarang tergantung kamu, teman Prodi 2, bucinnya ke arah yang mana, positif kah atau negatif?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Prodo RRI singar aja teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang bucin ya, teman Prodo alias budak cinta. Jadi ada kalimat bijak, bukan kalimat bijak sih istilahnya. Ada yang bilang gitu ya, kita gak bisa memberikan apa yang kita miliki. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak bisa kita miliki. Begitu juga dengan urusan kasih sayang, teman Prodo. Jadi perspektif mendasar dari hubungan yang langgeng ini penerapan self love atau mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain, teman Prodo. Jadi menjadi pasangan yang baik ini bukan berarti kita harus menghapus ruang pribadi, hobi ataupun impian kita, guys. Ya, jadi menjaga batas atau personal boundaries yang jelas justru memberikan buat kita terlihat sebagai individu yang berprinsip, mandiri dan juga memiliki daya tarik yang sehat di mata pasangan. Jadi gimana, kamu masih mau bucin dengan sehat atau bucin yang memang menguras tenaga kamu? Pilih dah.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Swasti Astu. Om Awignamastu Namo Sidam. Umat Sedharma yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Tema yang diambil saat ini adalah Bhagavad Gita, sloka 3, nomor 33.

artinya orang yang berpengetahuan pun bertindak menurut sifatnya sendiri, sebab semua orang mengikuti sifat yang telah diperolehnya dari tiga sifat alam. Oleh karena itu, apa yang dapat dicapai dengan pengekangan? Yang dapat kita renungkan adalah, kalaupun seseorang belum mantap pada tingkat rohani kesadaran akan Tuhan, ia dapat dibebaskan dari pengaruh sifat-sifat alam material. Sebagaimana dibenarkan dalam ajaran suci Weda. Oleh karena itu, orang yang paling terdidik sekalipun di bidang material tidak mungkin keluar dari ikatan maya hanya dengan pengetahuan teori saja, atau dengan memisahkan sang roh dari badan. Ada banyak orang yang hanya namanya saja rohaniawan, yang secara lahiriah menyamar seolah-olah mereka sudah maju di bidang ilmu pengetahuan rohani, tetapi di dalam hati atau secara sembunyi-sembunyi mereka sepenuhnya di bawah sifat-sifat alam tertentu yang tidak dapat dilampauinya. Mungkin saja seseorang berpengetahuan tinggi, tetapi oleh karena pergaulannya dengan alam material sudah begitu lama, dia berada dalam ikatan duniawi yang sangat kuat sekali. Pemahaman akan ajaran Tuhan membantu seseorang untuk keluar dari ikatan material tersebut, walaupun barangkali dia sibuk dalam tugas-tugas yang sudah ditetapkan untuknya menurut kehidupan material. Oleh karena itu, tanpa menjadi sadar akan ketuhanan sepenuhnya, hendaknya orang jangan meninggalkan tugas-tugas kewajibannya. Hendaknya seseorang jangan tiba-tiba meninggalkan tugas-tugas kewajibannya dan menjadi apa yang hanya namanya saja yogi atau rohaniawan dengan cara yang tidak wajar. Lebih baik menjadi mantap dalam kedudukan sendiri dan berusaha mencapai kesadaran suci di bawah latihan yang lebih tinggi. Dengan demikian, ia dapat menjadi bebas dari cengkraman maya duniawi. Umat Sedharma, demikian renungan saat ini yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan Parama Shanti. Om Shanti, Shanti.

Oke, teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang. Tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing.

0: pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Angin suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Prodo FM Singaraja.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.
4: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka.
2: Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam.
4: Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery.
2: Hashtag birthday surprise.
4: Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum

0: Swastiastu.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, khususnya umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini kami temui semua dalam keadaan sehat serta tidak kurang suatu apapun juga. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 53 menyatakan sebagai berikut.

0: Ia mempunyai arti bahwa ia yang setiap tahun dalam waktu 100 tahun selalu menghaturkan upacara kurban kuda, dan orang yang tidak makan daging sama sekali menerima pahala yang sama atas perbuatan-perbuatan mereka yang suci itu. Umat Sedharma, Manu Smriti Sloka 5.53 menghadirkan ajaran yang sangat berani dan melampaui logika lahiriah, bahwa pengendalian diri yang konsisten dapat memiliki nilai spiritual setara dengan ritual terbesar dalam sejarah Weda. Aswamedhayatnya yang disebut dalam sloka ini bukanlah upacara biasa. Ia adalah simbol kekuasaan, kemakmuran, dan legitimasi kosmis seorang raja ritual yang memerlukan sumber daya besar, dukungan politik, dan legitimasi sosial. Namun Manu Smriti justru menyandingkannya dengan satu laku sederhana, tidak menyantap daging, pesannya jelas. Kesadaran etis harian mampu menandingi kemegahan ritual. Pembelajaran dalam konteks Hindu adalah penguatan nilai ajaran yang menekankan Dharma tidak hanya hidup di altar dan kitab suci, tetapi hidup terutama dalam disiplin hidup sehari-hari. Tidak makan daging dipandang sebagai praktik ahimsa yang terus-menerus, bukan tindakan sesekali. Setiap hari seseorang belajar menahan nafsu, mengendalikan indria, mengingatkan keterkaitannya dengan kehidupan lain. Inilah bentuk yatnya, tanpa api, tanpa mantra, keras tetapi menyala di dalam batin.
1: Umat Sedharma, jika ditarik ke realitas era digital, sloka ini terasa semakin aktual. Zaman kini dipenuhi ritual digital, unggahan keagamaan, simbol kesalehan, dan perayaan spiritual yang mudah dipamerkan. Namun, Manu Smriti Adhyaya 5 sloka 53 mengingatkan bahwa nilai spiritual tidak diukur dari visibilitas, melainkan dari konsistensi etis ketika tidak ada kamera dan tidak ada penonton. Laku sunyi seringkali lebih berat, tetapi justru disitulah kedalaman Dharma diuji. Sloka ini juga menyuarakan demokratisasi spiritual. Tidak semua orang mampu melakukan yadnya besar, membangun pura megah, dan menjadi tokoh ritual. Namun, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup berbelas kasih dan mengendalikan diri. Dengan demikian, Hindu tidak menjadi agama elit, melainkan jalan hidup yang inklusif dan membumi. Umat Sedharma, lebih jauh, ajaran ini juga menyinggung isu kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan. Praktik ahimsa dalam konsumsi membantu menjaga keseimbangan alam dan kesehatan batin. Dalam dunia yang semakin tertekan oleh krisis ekologis dan mental, laku sederhana ini menjadi bentuk kontribusi nyata terhadap keharmonisan semesta. Umat Sedharma, Manu Smriti Sloka 5, Bab 5, Sloka 53 mengajarkan bahwa kebesaran Dharma tidak selalu tampak megah. Ia sering hadir dalam pilihan kecil yang dilakukan berulang kali dengan kesadaran penuh. Di tengah dunia yang bising, ajaran ini mengajak umat Hindu kembali pada inti spiritualitas, hidup sederhana, sadar, dan berwelas asih, karena disanalah pahala sejati bertumbuh. Hendaknya ia tidak boleh sombong atas kekuatan tapanya. Janganlah hendaknya ia mengucapkan sesuatu yang tidak benar setelah ia melakukan upacara kurban. Janganlah ia berbicara jelek mengenai brahmana-brahmana, walaupun ia disiksa oleh mereka. Kalau ia telah memberikan pemberian, hendaknya ia tidak menyombongkan hal itu. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut bahwa menekankan pentingnya perilaku yang baik dan rendah hati dalam menjalankan kehidupan spiritual. Tetaplah menjadi orang yang baik dan mengerti akan keadaan. Laksanakanlah ajaran Trikaya Parisuddha itu dengan baik. Ajaran ini bukan sekedar ajaran moral, melainkan juga landasan kehidupan yang membimbing para umatnya dalam menjalankan keseharian. Trikaya Parisuddha mengajarkan pentingnya menjaga kesucian dalam segala aspek kehidupan, mulai dari tindakan, perkataan hingga pemikiran, sebagai prinsip yang sangat fundamental. Ini menuntun setiap umat untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan. Oleh karena itu, jangan berbicara yang menyakiti perasaan, janganlah menjadi orang yang sombong akan apa yang telah kita miliki sekarang. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati, jujur, dan menghormati orang lain. Dengan demikian, perilaku yang baik dan rendah hati, seseorang dapat mencapai kehidupan spiritual yang lebih tinggi dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan puja Paramasanti.

0: listening to Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Mamre 2, pembangunan kawasan titik nol di Kabupaten Buleleng diproyeksikan tidak hanya menghadirkan wajah baru kota, tetapi juga menghidupkan kembali identitas sejarah Bali Utara. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengatakan proyek tersebut dirancang sebagai bagian dari visi pembangunan daerah sekaligus sarana mengenalkan kembali sejarah Buleleng kepada generasi muda. Menurut Arya, kawasan yang akan ditata nantinya tidak hanya terfokus pada satu titik saja. Pengembangan kawasan juga dirancang terhubung dengan wilayah lain yang memiliki nilai sejarah tinggi, mulai dari kawasan sekitar Tugu Singa, Pelabuhan Buleleng, hingga area lainnya yang memiliki keterkaitan dengan identitas kota lama. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan kontingen Bali kembali menembus 5 besar pada ajang Pekan Olahraga Nasional mendatang. Target tersebut disampaikan sebagai arah pembinaan olahraga Bali ke depan agar prestasi daerah kembali meningkat melalui sistem pembinaan yang lebih terukur dan berkelanjutan. Wayan Koster mengatakan capaian olahraga Bali pada periode sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk meningkatkan prestasi pada masa mendatang.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up a little.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to
4: Spada. Di-share ke langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Ketemu lagi bareng aku Ita Saputri ya, yang bakal temenin kamu di Spada sampai nanti jam 10 pagi. Dan seperti biasa, serba kita hadir, aku bakal siap temenin kamu yang lagi siap-siap mau on the way, mau ke sekolah atau mungkin mau ke kampus, mau ke tempat kerja. Selamat pagi, mudah-mudahan hari ini hari kamu berjalan dengan lancar ya. Oh iya, untuk anak-anak sekolah mungkin hari ini adalah tes sumatif, ulangan umum. Nah, semangat buat semuanya. Mudah-mudahan hari ini lancar ya. Dan semoga aja hari ini kamu sehat dan tetap semangat pastinya. Nah, teman Pro 2, sekarang itu kan media sosial udah jadi bagian dari kehidupan sehari-harinya anak muda. Bangun tidur kita udah buka TikTok, istirahat cek Instagram, malamnya scroll media sosial lagi. Dari media sosial kita jadi gampang banget lihat tren dari berbagai negara, mulai dari musik, fashion, makanan, sampai gaya hidup, semuanya cepat masuk dan juga cepat viral. Tapi di sisi lain, media sosial itu juga sering dipakai untuk ngenalin budaya lokal, bahasa daerah, tradisi, sampai wisata Indonesia ke lebih banyak orang. Nah, kira-kira nih, media sosial itu mendekatkan anak muda dengan budaya atau malah menjauhkan ya teman Pro 2? Karena kalau dipikir-pikir, media sosial itu bisa jadi dua sisi ya. Bisa bikin anak muda makin kenal budayanya sendiri, tapi juga bisa bikin orang lebih tertarik sama budaya luar dibandingkan dengan budaya lokal.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Okay, teman pro 2. Jadi sebenarnya media sosial itu punya pengaruh yang besar banget untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke anak muda. Sekarang kan banyak gitu ya konten kreator yang mulai angkat budaya lokal dengan cara yang lebih modern dan relate, mulai dari konten bahasa daerah, terus juga pakaian tradisional, makanan khas, sampai juga cerita adat yang dikemas lebih santai dan juga menarik. Dan ternyata banyak juga anak muda yang akhirnya jadi penasaran sama budaya daerahnya sendiri setelah lihat konten di media sosial. Misalnya ada yang jadi tertarik belajar tarian tradisional, ada yang tertarik untuk datang ke festival budaya, nyobain makanan khas daerah, sampai bangga pakai produk lokal. Artinya kan sekarang media sosial sebenarnya bisa jadi tempat untuk menjaga budaya tetap hidup di generasi sekarang gitu kan. Tapi di sisi lain tantangannya juga ada, karena arus tren luar negeri sekarang cepat banget masuknya. Kadang anak muda lebih hafal budaya luar, lagu-lagu luar atau bahasa asing dibandingkan budaya daerahnya sendiri gitu ya. Belum lagi ada yang mulai ngerasa budaya lokal itu kuno atau mungkin kurang menarik dibandingkan tren modern di media sosial. Padahal justru keberagaman budaya Indonesia itu yang bikin kita unik dan beda dari negara lain.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Untuk kamu teman Pro 2 pecinta bola, siap-siap ya. Jadwal nonton Piala Dunia 2026 kali ini bakal gak biasa. Turnamen ini bakal digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Karena beda waktu yang lumayan jauh, jam tayangnya di Indonesia, khususnya WITA, kebanyakan jatuh di tengah malam sampai pagi hari. Kebayang gak sih, kamu harus nonton mulai jam 12 malam, bahkan ada yang baru kick off-nya itu di jam 3 pagi. Laga pembuka aja bakal tayang sekitar jam 3 teman Pro 2, dan finalnya juga kurang lebih di jam yang sama. Tapi tenang aja, ada juga beberapa pertandingan yang bisa kamu tonton pagi-pagi sekitar jam 7 sampai jam 9. Kabar baiknya, semua pertandingan bisa kamu tonton gratis lewat TVRI. Jadi walaupun jadwalnya agak ngacak, tetap bisa kamu ikutin, baik live, tunda, ataupun nonton ulang. Jadi sekarang tinggal pilih nih, kamu tim begadang demi bola atau tim nonton ulang sambil ngopi pagi. Yang jelas, vibes Piala Dunia tetap nggak bakal tergantikan.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke teman, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Oke, teman berdua, dari obrolan kita pagi hari ini kita tuh jadi tahu kalau media sosial sebenarnya bisa jadi alat yang sangat positif untuk mendekatkan anak muda dengan budaya Indonesia gitu kan. Tapi semuanya kembali lagi ke cara kita untuk menggunakannya. Karena di tengah cepatnya tren dunia digital, penting banget untuk tetap bangga sama budaya, bahasa, dan identitas kita sendiri.

0: Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku. Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Adama Seh.
1: Emang boleh? Sespada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Oke, 105,4 FM teman Pro 2, aku punya kabar viral ya, seperti biasa. Ini ada yang unik-unik lagi. Jadi ada pasangan pengantin di Cina yang mendadak viral setelah mengubah pesta pernikahan mereka menjadi bak sebuah pertunjukan gulat profesional. Alih-alih menggelar resepsi biasa dengan hiburan musik dan tari, pasangan ini justru naik ke atas ring untuk bertarung demi menentukan siapa yang akan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Wah, ini sesuatu yang aneh, unik, dan ya, langsung jadi viral. Ini ada di kota Zunyi, Provinsi Guizhou, Cina Barat Daya, pada awal Mei lalu. Ya, kalau misalnya di sini ada yang seperti itu, kira-kira menurut kamu gimana? Atau mungkin ini bakal jadi referensi pernikahan kamu selanjutnya?

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Padang bernama Dr. Vivi Evrionova itu berhasil menciptakan inovasi bulu mata palsu dari serat pelepah batang pisang kepok. Nah, ide ini muncul karena keresahan terhadap limbah plastik dan bahan kimia sintetis yang dianggap kurang ramah untuk kesehatan mata ataupun lingkungan. Dan menariknya, serat pelepah pisang kepok ternyata punya tekstur dan kilau yang mirip banget sama rambut manusia. Jadi bisa dibilang cocok dijadikan untuk bahan bulu mata palsu alami ya. Selain memang lebih ringan dan juga nyaman dipakai dalam waktu lama, produk ini juga jadi biodegradable alias mudah terurai sehingga mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan zero waste.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa ngantuk banget di siang hari, padahal aktivitas masih panjang? Nah, mungkin itu tanda tubuh kamu butuh istirahat sejenak. Power nap adalah tidur siang singkat sekitar 10-30 menit yang bisa membantu mengembalikan energi tanpa bikin kamu kebablasan tidur. Waktu terbaik buat melakukannya biasanya di antara jam 1 sampai jam 3 siang, saat tubuh memang lagi butuh istirahat. Menariknya, power nap punya banyak manfaat, mulai dari meningkatkan fokus, memperbaiki suasana hati, sampai bikin kamu lebih produktif lagi. Tapi ingat, jangan terlalu lama, cukup 10-20 menit supaya kamu nggak merasa pusing atau linglung saat bangun.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja Spada.

0: pagi teman Produa.
1: Buat kamu yang sering presentasi pakai Zoom, pasti pernah ngalamin momen yang videonya tampil, tapi suaranya malah gak kedengeran. Padahal niatnya biar presentasinya lebih hidup, malah jadi hening dan kurang maksimal. Ternyata solusinya simpel, teman Produa. Kamu cuma perlu aktifin fitur share computer sound sebelum mulai share screen. Jadi bukan cuma tampilan layar aja yang kebagi, tapi audionya juga ikut masuk ke peserta meeting. Atau kalau misalnya udah terlanjur share screen, kamu masih bisa klik opsi more, lalu pilih share sound, biar suaranya langsung nyusul. Jadi next time kalau presentasi, gak ada lagi tuh momen video doang tanpa suara. Lebih smooth, lebih profesional juga ya.

0: kayak kita.
1: Iya, pengen terspada spada kayak kita.
0: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.